0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
2: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Vieraha.
1: 95,1 Perempat Ternate, Suara Budaya Kieraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sahabat Budaya dimanapun Anda berada. Di siang hari ini Sahabat Budaya ada saya Sri Anugrah yang nanti menemani Sahabat Budaya dengan program yang ada di Kieraha siang sampai di jam 5 sore ya. Sahabat Budaya tentunya informasi-informasi menarik juga akan dihadirkan buat Sahabat Budaya di siang hari ini. Apa kabar Sahabat Budaya semuanya di siang hari ini ya? Semoga semuanya selalu sehat-sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Sahabat Budaya di pukul 12.03 waktu Indonesia Timur ada program masa siang ya yang dihadirkan buat Sahabat Budaya sampai di jam 3 sore nanti Sahabat Budaya. Informasi-informasi menarik juga akan Sri berikan juga buat Sahabat Budaya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

Baik, sama nih di pukul 12 lebih 19 waktu Indonesia Timur ya. Masih bersama dengan tadi juga di siang hari ini. Dan sama budaya untuk kumandang azan zuhur, sama budaya dikumandangkan pukul 12 lebih 32 ya waktu Indonesia Timur. Sekali lagi sama budaya untuk kumandang azan zuhur dikumandangkan pukul 12 lebih 32 waktu Indonesia Timur. Untuk itu ya sahabat budaya, Tren juga akan menghadirkan lagu-lagu kasida untuk sahabat budaya di siang hari ini sambil menanti waktu kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Baik Sobat ya, ya lagu dari Freshly dengan Ade sayang-sayangnya di siang hari ini yang baru saja Sobat dengarkan juga ya. Tentunya Sobat ya di pukul 12.25 waktu Indonesia Timur. Informasi lokal di siang hari ini juga BKPM dan juga IWIP dorong kemitraan inklusif untuk memperkuat UMKM Maluku Utara Sobat Budaya. Di mana Kementerian Investasi dan juga Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM bersama dengan PT Indonesia Wedabai Industrial Park atau IWIP ya memperkuat kemitraan antara dunia usaha dan juga UMKM Sobat Budaya. Ini untuk meningkatkan kapasitas, memperluas akses pasar, serta mendorong daya saing pelaku usaha lokal di Maluku Utara. Perkembangan investasi dan industri di Maluku Utara juga turut membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang ya. Kehadiran IWIP Sobat Budaya menjadi bagian dari perkembangan tersebut yang sudah memberikan dampak positif bagi Kabupaten Halteng dan juga Maluku Utara secara lebih luas ya, sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam ekosistem industri. Jadi upaya diwujudkan melalui kegiatan diseminasi ya Sobat Budaya kebijakan kemitraan usaha nasional dalam langkah untuk penanaman modal dan untuk mempertemukan 160 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM ini dengan IWIP dan sejumlah tenan di kawasan industri di Ternate Maluku Utara ya Sobat Budaya pada Selasa lalu 1 September 2026. Dan kegiatannya juga Sobat Budaya membuka akses UMKM terhadap peluang kemitraan, pembiayaan dan juga rantai pasok industri ya melalui pengenalan profil serta kapasitas usaha. Rangkaian kegiatan ini tuh mencakup ada takso juga ya dengan tema penguatan ekosistem kemitraan dan pembiayaan inklusif bagi UMKM. Dan dua Sobat Budaya, ini ada dua sesi business matching ya dan pemberian penghargaan kepada 5 UMKM mitra IWIP Sobat Budaya. Dan juga Sobat Budaya ya, ini informasi kesempatan ini juga memberikan akses pasar sekaligus juga bisa mendorong dorong juga terus meningkatkan kemampuannya ya Sobat Budaya. Jadi dengan dukungan pemerintah, dunia usaha gitu ya, asosiasi, lembaga keuangan juga Sobat Budaya. Jadi semakin banyak UMKM lokal itu juga diharapkan juga bisa nih meningkatkan kapasitasnya gitu ya Sobat Budaya, masuk ke dalam rantai pasok industri serta bisa tumbuh secara berkelanjutan di Maluku Utara. Nah, itu ya Sobat Budaya informasi di siang hari ini. Dilansir juga dari portal rri.co.id. Dan sekali lagi waktu kumandang azan zuhur Sobat Budaya dikumandangkan pukul 12.32 waktu Indonesia Timur.

yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: raha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Sembilan puluh lima koma satu FM Pro 4 Ternate, suara budaya KIR.

0: bos itu. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Yohasi Wanopli Mekobabso 4 Ternate Suara Budaya Kirahang
3: 95,1 Prabu Ternate Suara Budaya Kirahang. Sampai di pukul 13.09 waktu Indonesia Timur ya. Masih di program Masa Siang juga di siang hari ini ya. Tentunya masih bersama dengan saya Sri di siang hari ini, ditemani teknis studio juga ada Bung Izar ya, Sapa Budaya. Siarannya Prompa juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id.

mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Mode Tapso merupakan salah satu cara pandang suku Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Kalimat ini memiliki arti mari kita bersatu yang bermakna bahwa bersama itu indah meskipun dalam perbedaan. Karena pada dasarnya Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda dan agar kita bisa bersatu dalam kebersamaan. Suku Makian, khususnya masyarakat Ngofakiaha atau Makian Dalam, memiliki tradisi ritual selamatan kematian yang disebut dengan Hapolas. Hapolas dilakukan ketika seseorang meninggal dunia yang dilakukan selama 10 hari kepergian almarhum. Hapolas dilakukan dengan mengundang beberapa orang, tokoh agama dan masyarakat untuk bersama-sama mendoakan almarhum dengan membaca tahlil bersama. Dalam Hapolas terdapat adat seatorang, yaitu tradisi memberi dan menerima uang atau sedekah yang dilakukan oleh keluarga, sanak saudara dan warga masyarakat. Seperti disampaikan tokoh adat Desa Matantingin, Haji Majid.
1: Kalau Hapolas ini sebenarnya kita bicara mulai bikin dina dulu, awal dina. Nah, jadi dina ini berasal dari kesepakatan orang tua-tua bahwa ada yang meninggal ini dalam keadaan susah. Jadi saling membantu dalam bentuk apa?
2: Sedekah.
1: Iya. Jadi bisa saja uang, bisa saja materi.
2: Materi.
1: Iya.
2: Nah, jadi.
1: Jadi dengan adanya ini merapatkan manusia yang satu dengan yang lain secara kekeluargaan, saling menolong orang yang susah tadi, sehingga selama 9 hari atau selama 9 hari itu biaya yang dikeluarkan itu keluarga yang ada ini tolong.
2: Jadi langsung menutupi,
1: iya, langsung menutupi
2: keluaran yang telah dilakukan selama dina
1: 9 hari. Hari yang ke-10 itu yang disebut Hapolas, itu datang membantu itu.
2: Membantu.
1: Dan misalnya ada mengambil orang punya barang, utang dalam bentuk utang. Utang yang dia ambil itu, keluarga yang datang itu tolong untuk menyelesaikan utang tadi. Itu yang disebut Hapolas.
0: Hapolas adalah salah satu tradisi masyarakat Makian yang dilakukan ketika salah satu orang atau masyarakat suku setempat meninggal dunia. Mereka akan membuat tahlilan dan mendoakan arwah almarhum atau almarhumah yang sudah tiada. Inti dari Opo atau Dina dan Hapolas adalah melakukan doa tahlil bersama seperti yang disampaikan Haji Majid.
1: Keluarga sini lucu sih. Lutsi sinoma malen maka tonon nene. Teling lut tanuan manusia suni aja line malai iang nahan subne. Ni sayang lut ni tanuan ni bantu sini model do haku. Ide ani dasar ya. Nah dasar maka tanuan lai muda terus tabat talona ko tahalil ya. Nani ide tu kita lihat ya. Ngomlik tahalil ya. Malai luam nomal lapi tahalil ya. Luga talia lepa atau ada nio. Oh, ni maleo artinya lo maka tamu tadi nanti maka himlowo ya pate. Nah waktu dia kan dalam keadaan susah, kurus, mufakat, asole tetne tutin sistema ya pumis lain lide, tepode, tali lo kekel, lo ina powo ya lo segala dia. Nah untuk hibur, hibur siang berduka, kalian. Sejarah tapi open di dasar.

0: Berdasarkan keterangan yang disampaikan Haji Majid, sebelum Dina hingga Hapolas dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan kesepakatan bersama keluarga atau mengenang dan mengingat segala kebaikan almarhum selama hidupnya. Kemudian untuk mereka yang masih hidup, yang penuh kasih sayang dan kerinduan agar selalu membantu mereka dalam bentuk sedekah. Dengan sebab dasar itulah kemudian dilaksanakan tahlil dan hapolas. Tahlil dilaksanakan secara sederhana atau dengan cara yang lainnya. Dapat diartikan bahwa dalam tahlil itu perlunya disediakan hidangan atau makan dan minum. Hal ini kemudian terlebih dahulu dilakukan mufakat bersama untuk membantu meskipun nilainya sedikit, atau disediakan makan dan minum kepada mereka yang melaksanakan tahlil dan untuk menghibur keluarga yang berduka. Hal tersebut juga disampaikan Muhlis Haji Jidan.
1: Ya, awalnya lalu almarhumah tetes sih. Almarhumah tetes ini pada saat itu dia karena kondisi malam susah, terus semacam perintah kan waktu dia kan sini di buku dia kan mensendal malonga, sehingga lalu sah kalau ada rezeki bisa dari tanah noda untuk bantu sih, karena mungkin tidak pene lautang pak, maksud meringankan itu beban dia. Jadi dia mencari. Artinya ketika polo dunia itu tautan tentunya bebannya kan tonggono ke manusia yang dia jaliro, sehingga dia menurut keputusan dia untuk peringankan.

0: Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Muhlis Haji Jidan, jika ada rezeki lebih agar membantu keluarga yang sedang berduka dan meringankan beban utang yang ditinggalkan atau belum terbayar oleh almarhum atau almarhumah.
1: Biasanya kan politik dan lingkungan matantengin. Untuk lebih meringankan lagi, biasanya keluarga besar itu kan misalnya waktu beban, botolnya om tanggung, opo lima atau opo pua om tanggung. Jadi itu yang sifat hutang.

0: antara duka itu kan tentunya segala kekurangan yang akan dong hadapi. Makanya dengan hapolas itu tujuannya untuk membantu meringankan beban yang telah ada pada yang keluarga yang duka itu.
1: Tradisi hapolas mencerminkan bagaimana semangat spiritualitas yang ada di dalamnya. Hal ini tercermin dari bentuk sedekah, silaturahmi dan kebersamaan yang ditunjang pula oleh cara pandang mode tapso atau mari kita bersatu yang masih terjaga dalam masyarakat suku Makian. Dari Ternate, saya Ahmad Ramalan menyampaikan terima kasih.

0: Tarian Lelehe. Tarian Lelehe dapat dibawakan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Para penari biasanya menggunakan dua alat dari bambu berukuran 2-3 meter sebagai pelengkap tarian. Tarian ini dibawakan oleh seorang penari pria dan wanita. Tarian Lelehe merupakan tarian tradisional khas suku Tobelo dan biasanya dipertunjukkan pada acara-acara adat, malam perkawinan, dan acara pentas budaya.
1: Romtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Pendengar, pohon tumbang sering terjadi saat hujan deras disertai angin kencang. Jangan anggap sepele, karena ini bisa membahayakan nyawa Anda. Yang pertama, hindari berteduh di bawah pohon besar saat hujan lebat atau angin kencang. Cabang bisa patah dan menimpa siapa saja. Jangan parkir kendaraan di dekat pohon tua atau tinggi saat cuaca buruk. Cari tempat aman yang jauh dari potensi tumbangnya pohon. 3. Jika melihat pohon tumbang menutup jalan atau menimpal kabel listrik, segera laporkan ke pihak berwenang seperti BPBD atau PLN. 4. Hindari area sekitar pohon tumbang, apalagi jika masih ada kabel listrik terjuntai. Ini sangat berbahaya. 5. Bagi warga yang tinggal di sekitar pohon besar, sebaiknya lakukan pemangkasan secara berkala agar tidak membahayakan saat cuaca ekstrim datang.

adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

0: كثيرها.
1: Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara.
2: Sobat RRI, tahu gak sih RRI sudah ada sejak tahun 1945. Dari dulu sampai sekarang RRI punya pegangan penting yang namanya Tri Prasetya RRI. Ini bukan sekedar kata-kata, tapi janji selalu buat kasih info yang valid, jaga integritas, dan bikin bangsa makin solid. Flashback dikit ke masa perjuangan kemerdekaan, RRI itu jadi senjata penting. Lewat siaran radio, semangat rakyat Indonesia makin membara. Dari zaman revolusi sampai era digital, RRI tetap menjadi penjaga persatuan NKRI. Nah, Tri Prasetya isinya ada 3 tekad yang menjadi kompas kerja semua angkasawan dan angkasawati RRI. Pertama, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kedua, kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Ketiga, kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Intinya, RRI itu bukan sekedar radio, tapi suara perjuangan, persatuan, dan cinta Indonesia.

Wela-wela adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

0: Halo Sobat RRI, tahukah kamu kalau Radio Republik Indonesia atau RRI lahir hanya beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan? Pada 11 September 1945, para tokoh radio dari 8 stasiun radio di Jakarta dan sekitarnya berkumpul. Mereka sadar, bangsa yang baru merdeka butuh suara untuk menyatukan rakyat. Dari situlah lahir keputusan bersejarah, membentuk satu organisasi radio resmi bernama Radio Republik Indonesia. Seorang tokoh bernama Dr. Abdul Rahman Saleh, yang kita kenal sebagai Bapak Radio Indonesia, memegang peran penting dalam pendirian RRI. Dengan semangat perjuangan, siaran RRI mengabarkan berita kemerdekaan, menyatukan semangat rakyat, dan menjadi alat perjuangan bangsa di masa revolusi. Sejak saat itu, RRI terus mengudara, menjadi saksi berbagai peristiwa penting perjalanan Indonesia. Dari era perjuangan, pembangunan hingga era digital sekarang, RRI tetap hadir menemani masyarakat. Dan tak lupa, RRI punya slogan legendaris yang kita kenal sampai hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah janji bahwa suara RRI akan terus ada menyampaikan informasi, hiburan, dan budaya untuk seluruh rakyat Indonesia.
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kiraha.
2: 95,1 Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiraha. Saudaya masih di masa siang juga ya, di siang hari ini, dan juga informasi lokal buat Sapa Budaya ini di Sanana ya, melalui tahapan panjang akhirnya Lapis Sanana dan juga Lompoa Dohoi ini tuh ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB. Dan juga Sapa Budaya, hal ini ditetapkan langsung oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia lewat pengumuman resmi secara virtual. Dan Kepala Dinas Peristiwa dan Kebudayaan Kepulauan Sula, Ismail Soamole, juga menyampaikan warisan budaya yang diusulkan 8 baru. 2 warisan budaya asal Kepulauan Sula ini sudah resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Dan ia juga menambahkan semua ini juga tidak terlepas dari dorongan dari Bupati Kepulauan Sula ya, Vivian Adeningsimus, yang selalu juga menginginkan warisan budaya Sula terus terawat dan juga diaplikasikan ke masyarakat Sapa Budaya. Dan itu Sapa Budaya ya, tanpa dorongan juga dari pimpinan semua, ini juga mungkin tidak bisa terrealisasi Sapa Budaya. Dan informasi siang hari ini, Sapa Budaya, Lapis Sanana dan juga Lompoa Dohoi resmi ditetapkan Kemenbud sebagai WBTB Indonesia. Informasinya juga dilansir dari portal rri.co.id. Dan juga Sapa Budaya di masa siang hari ini masih terhadirkan sampai di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

berkomunikasi. Dalam memberikan informasi, dapat dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Penyampaian informasi secara lisan dapat dilakukan saat berhadapan secara langsung. Sedangkan penyampaian informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan melalui surat. Dalam bentuk surat biasanya kita kenal dengan surat undangan. Undangan itu bermula dari kata dasar undang dengan akhiran an dan arti undang yaitu panggil. Mengundang artinya memanggil atau mempersilakan untuk datang. Undangan merupakan kata benda yang artinya orang yang dipanggil atau dipersilakan.

0: untuk datang pada waktu, hari, tanggal, serta tempat yang telah dicantumkan dalam undangan. Sedangkan untuk undangan dengan secara lisan, di mana penyampaian dilakukan secara langsung oleh yang mengundang, dan di Indonesia, tradisi mengundang secara lisan banyak kita jumpai. Salah satunya adalah di tengah masyarakat adat Kesultanan Ternate yang disebut dengan koro adat. Koro adat atau undangan secara adat, di mana yang menyampaikan undangan secara lisan adalah mereka yang mengenakan pakaian adat lengkap, di antaranya baju takwa dan penutup kepala atau tuala lipat, dan menggunakan bahasa daerah. Contoh dari koro adat yang dapat terlihat saat warga mengundang seorang lurah untuk menghadiri tahlilan, dan kemudian dijawab oleh lurah dengan berbahasa daerah pula.
1: Subajo, berkaitan dengan pelaksanaan koro adat atau penyampaian undangan secara adat, ini adalah tradisi khas dari daerah di Maluku Kiraha yang telah berlangsung sejak dulu dan masih terjaga di beberapa daerah hingga saat ini. Di Kesultanan Ternate khususnya, ketika adanya hajatan tertentu seperti tahlilan perkawinan, akikah, sunatan, meninggal, dan lain-lain, koro adat sering dilakukan, yaitu seorang yang ditugaskan oleh warga dalam menyampaikan hajat tertentu. Kemudian yang bersangkutan mendatangi rumah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah atau kepala desa dengan menggunakan pakaian adat khas Kesultanan Ternate. Dia menyampaikan undangan dengan menggunakan bahasa Ternate. Kemudian mereka yang mendapat undangan tersebut menerima atau menjawab juga dengan menggunakan bahasa Ternate. Adapun penggunaan pakaian adat, yaitu warna, ini disesuaikan dengan warna soa atau klan atau kampung atau gam setempat. Makanya kita sering melihat banyak warga kita ketika melakukan koro adat itu, pakaian adat mereka ada yang berwarna merah, biru, hijau, kuning, dan lain-lain. Ini menunjukkan pada soa tertentu. Pakaian adat juga dari kepala, terdiri dari ikat kepala yang biasa kita sebut dengan tuala lipat. Kemudian baju adatnya kita sering sebut dengan baju takwa, dan kemudian celana kain berwarna hitam atau putih. Nah, ini ciri khas dari empat kesultanan di Maluku Kiraha sebenarnya, khususnya di Kota Ternate.
0: Jika dilihat dari aspek ilmu administrasi publik klasik, ini merupakan salah satu contoh seni atau kiat dalam penerapan ilmu administrasi klasik. Seni yang dimaksud merupakan kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Melalui tradisi turun-temurun yang diterapkan dengan berbagai pengalaman yang diperoleh dan akan terus berkembang serta dilestarikan. Dari Bumi Maluku Kiraha, saya Tri Ismail mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: raha. Pro 4 Ternate, suara budaya Kie Raha.
1: 95,1 Pro 4 Ternate, suara budaya Kie Raha. Sabudaya di pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk kita bergabung dengan Pro 4 Jakarta ya, di suara budaya Nusantara. Dari studio Ternate mengucapkan selamat mengikuti.
2: Gulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang Pos, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat melakukan penyemprotan water mist di sejumlah titik kawasan Kota Tua pada Senin kemarin. Langkah mitigasi dampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut dilakukan bersama UPK Kota Tua dan Kecamatan Taman Sari sejak pukul 9 pagi hingga 11 siang. Kepala Sudin Gul Karmat Jakarta Barat Suheri mengerahkan satu unit mobil pemadam untuk menyiram area Jalan Kopi hingga Jalan Kuning Raya guna mengurangi risiko gangguan kesehatan masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat optimis ajang Sembalun Mountain Marathon Festival 2026 mampu memperkuat kunjungan wisatawan sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Sekretaris Daerah Lombok Timur HM Juaini Taufik menyampaikan harapan tersebut di Lombok Timur Senin kemarin guna mendorong promosi potensi wisata, budaya, dan produk UMKM secara berkelanjutan. Pemerintah daerah menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk membangun komunikasi intensif dengan pemerintah Provinsi NTB demi menyelaraskan konsep penyelenggaraan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Joditia di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network. Hari ini Abang Po, pendengar Perompat ya, di hari Selasa tanggal 8 September 2026. Di hari ini ya, karena hari ini hari Selasa, kita gak ada di Radio Visual RRNet, kita cuma ada di Audio Perompat Jakarta dan Perompat Pontianak ya. Karena hari ini kita barengan dengan teman-teman di Perompat Pontianak, dan sudah ada dengan Bang Ibeng di Perompat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ibeng.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Bang Jo.
1: Sehat di sono gimana? Aman?
2: Alhamdulillah, tetap sehat walaupun kita masih dalam
1: kabut ya.
2: Dalam kabut asap ya. Yang pekat banget.
1: Betul. Soal sih di story teman Ayu itu, aduh, masih penuh banget ya kabutnya ya.
2: Masih sangat-sangat
1: penuh. Ya, benar-benar pada sehat ya di sono.
2: Amin
1: ya rabbal alamin. Jangan sampai ada yang tumbang sakit ya, tetap jaga kesehatan. Iya. Karena besok hari Jumat kan kita ada ini ya, hajatan.
2: Betul. Tapi gimana juga di Bang Jo di sana? Juga apa terdampak juga sama erupsi?
1: Kalau hari ini sih udah aman, udah mulai berkurang ya ketimbang hari Sabtu sama hari Minggu tuh, berasa banget tuh.
2: Karena memang juga apa penerbangan juga nihil ya di
1: beberapa hari. Iya, betul. Siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang di siaran berjaringan kita?
2: Nah, untuk hari ini nanti kita akan ngobrol itu bareng Bang Bani Hidayat. Ini salah satu aktivis seni rupa ya. Beliau ini juga pelukis, beliau juga selain di kanvas juga melukis mural. Dan beliau ini juga apa namanya, baru saja pulang dari Jakarta gitu. Dia baru saja nerima piala dari Kapolri juga, juara satu nasional juga.
1: Oke.
2: Kita coba tanya-tanya lah bagaimana menuangkan perasaan melalui kanvas nih.
1: Ya nanti kita bakal bisa berinteraksi ya dengan narasumbernya nih, Abang Pop, pendengar Perompat ya. Mungkin boleh disebutin dulu nih Bang Ibeng, nomornya Perompat Pontianak berapa nih?
2: Oke, kalau untuk nomor telepon yang bisa dihubungi itu di 0561 571 571, atau bisa juga di telepon WhatsApp di 08 11 57 00 943.
1: Oke, siap. Nanti yang bisa dihubungin ya pendengar Perompat ya di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan membuka line interaktif dengan pendengar Perompat ya. Nanti di Perompat Jakarta di 021 350 4510. Kalau untuk nomor WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya pendengar Perompat ya. Kalau untuk narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang Iwan?
2: Kita juga terhubung di via Zoom.
1: Oh, via online
2: bersama,
1: ya.
2: Kita juga masih menunggu beliau untuk tersambung bersama Zoom kita di. Nah, ini kayaknya udah nyambung ya sama Bang Hidayat.
1: Oke, sudah tersambung ya dengan narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Bang Bani.
2: Ya, mungkin bisa di ini dulu nih Bang.
1: Oh, lagi di
2: kita nyapanya di sini Bang Dayat nih.
1: Oh, Bang Dayat.
2: Dikenalnya panggilannya Bang Dayat.
1: Oke, siap. Bang Dayat, selamat siang. Coba mungkin masih di setting ya, mic-nya belum diaktifin ya.
2: Masih mute nih Bang, belum diaktifin Bang Dayat. Boleh diaktifkan dulu tuh. Oh, mic-nya. Nah,
1: oke, siap.
2: Boleh disapa Bang Jo?
1: Siang Bang Dayat.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Dayat, sehat ya?
3: Ya, alhamdulillah sehat. Sehat. Apa kabar semuanya?
1: Sehat, baik deh kalau gitu. Dan Bang Dayat dan juga Bang Ibeng, untuk pembahasan kita cerita di balik kanvas pelukis Kalbar, monggo dah dibahas nanti di menit 30 kita istirahat ya, Bang Ibeng ya.
2: Oke,
1: siap. Oke, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo dan juga pendengar se-Nusantara Talk siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kita sudah bersama Bang Bani Hidayat ya, di mana kita akan membahas tentang ya bagaimana dunia seni rupa, seni lukis, ya, ya, bagaimana kita menuangkan perasaan, bagaimana kita menuangkan ide, cerita, karya inspiratif dan sebagainya itu melalui apa namanya kanvas ataupun juga media-media lainnya seperti bisa di dinding kalau untuk mural ya dan lainnya. Nah, jadi pendengar Bu Abang di Kalimantan Barat dan juga pendengar di mana saja berada, khususnya di Sore Budaya Nusantara siang hari ini, ya mudah-mudahan juga semuanya sehat selalu ya. Ya, kita informasikan juga untuk saat ini memang untuk Kalimantan Barat dan khususnya untuk Pontianak saat ini kita masih dalam suasana kabut asap yang luar biasa, untuk jarak pandang masih sekitaran 20-30 meter saja yang bisa kita jarak pandang yang jelas, sehingga memang kita juga mohon doanya kita semuanya bisa melalui hal ini dan juga kita tetap sehat-sehat saja. Oke, Bang Dayat, assalamualaikum nih Bang Dayat.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar kita? Apa kabar kita nih Bang?
3: Alhamdulillah masih dalam kabut asap nih.
2: Nah, tapi aman, aman Bang ya, aman ya.
3: Aman, aman.
2: Oke. Nah, Bang Dayat, ini kan Bang Dayat ini kan tempo hari terakhir ini kan juga baru saja memboyong piala Kapolri ini. Betul nggak nih? Boleh diceritakan sedikit nih Bang Dayat?
3: Kemarin itu tanggal berapa saya berangkat itu? Tanggal 12 Agustus ya. Selama 3 hari di sana. Cuma hanya ngambil piala saja untuk penyerahan piala disabilitas. Lombanya waktu itu di Pontianak sini. Lombanya di Pontianak. Jadi, tapi di upload ke pusat. Lolos gitu ya, ceritanya itu.
2: Kurasi awal lah gitu ya. Nah.
3: Dinilai di pusat. Jadi saya nggak nyangka juga lolos itu kan. Alhamdulillah, beruntunglah bisa berangkat ke Jakarta kemarin ketemu Pak Kapolri dan memboyong piala.
2: Wih, keren, mantap ya, Bang Dayat. Nih kita coba angkat nih, bagaimana cerita di balik kanvas pelukis Kalimantan Barat. Nah, sebelum kita tanya-tanya ke Abang soal bagaimana Abang menuangkan itu, tapi kita juga pengen bagaimana nih iklim seni rupa yang ada di Kalimantan Barat nih, khususnya menurut Abang nih sebagai seorang aktivis seni rupa nih.
3: Iya. Kalau bicara masalah apa ya? Kalau untuk bakat lukis lah ya, ya di Pontianak atau Kalbar ini banyak yang
2: kenapa banyak
3: mungkin ada juga yang bersembunyi atau enggak pernah eksis atau apa gitu kan. Maksud saya juga sebenarnya kurang aktif juga di media sosial tapi tetap berkarya gitu. Misalnya ada pameran selalu ikut. Yang mungkin yang iklimnya itu kalau pameran memang mungkin kurang gitu, pameran
2: kurang.
3: Iklimnya juga para senimannya juga ada yang bekerja, ada yang macam-macam lah kegiatannya gitu. Yang tapi dia juga kami berkesenian tapi kita menggambar itu bagian dari keseharian juga sih sebenarnya.
2: Artinya kalau untuk iklim seni rupa di Kalimantan Barat memang untuk saat ini belum begitu maksimal lah ya enggak kelihatannya. Ya. Gaunnya belum nampak benar nih kelihatannya. Iya enggak sih?
3: Gaungnya yang belum kemana-mana lah gitu ya.
2: Nah, sebabnya apa tuh Bang? Kira-kira tuh?
3: Kurang. Sosial mungkin kurang gencar atau apa. Ada juga kalau kami ini setiap ada gerakan itu selalu berkomunitas. Sekarang enaknya memang berkomunitas. Lebih ada teman-teman yang aktif di media sosial itulah yang membantu kita untuk mengenalkan gitu kan.
2: Iya, iya.
3: Secara pribadi senimannya sendiri contohnya saya lah itu agak kurang, agak gaptek mungkin kalau untuk media sosial itu ya. Alhamdulillah ada teman-teman yang aktif, jadi mereka yang mengangkat kita gitu kan. Nah, makanya lah saat ini memang dibutuhkan kolaborasi jadinya. Kolaborasi. Jadi
2: sejauh
3: ini memang bisa berkolaborasi dengan siapapun lah. agilitas mana atau apa gitu ya.
2: Oke, tapi untuk saat ini untuk pergerakan kawan-kawan seniman lukis itu kayaknya udah mulai mulai kelihatan ya.
3: Iya, mulai apalagi September ini banyak pameran. Banyak pameran. Ini lagi berlangsung ada pameran Art Borneo.
2: Art Borneo.
3: Yang terakhir itu saya ikut di pameran Borneo Metamorfosa ke-6. Ya, ke-6 yang di museum. Nah itu sudah berlangsung kemarin tanggal 25 25 sampai 29 September dan sudah selesai pamerannya.
2: Juga kata saya dengar katanya ada Biennale 2026 nih Pontianak.
3: Pontianak.
2: Biennale Pontianak.
3: Saya juga lagi menyiapkan karyanya untuk pameran ini. Pameran Biennale Pontianak itu yang insya Allah mungkin dilaksanakan tanggal 25 September ini.
2: 25 September ya. Oke. Okay. Itu Sekalbar atau Sekalimantan atau se-Indonesia atau gimana tuh?
3: Sepertinya sih lintas ini. Lintas juga. So, karena saya belum mendapat informasi yang jelas. Karena memang diundang. Saya okay. pribadi diundang menjadi bagian dalam pameran itu. Nah, yang saya tahu mungkin sih yang mengangkat, yang saya tahu memang mengangkat arus lah. Temanya tuh arus Kapuas gitu. Apa? Ya dari sisi sungainya lah mengambil makna atau apa.
2: Oke.
3: Ya, dan pameran ini sebenarnya juga bukan mengangkat itu juga ada literasinya juga yang berjalan ini tidak lintas seniman lintas generasi gitu.
2: Bang, gini nih bang. Bang Dayat nih kan juga tergabung di apa namanya disabil gitu bang kan di seniman-seniman disabil. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit nih bang latar belakang abang seperti apa, kemudian juga ketika abang memulai dunia inilah tambah lagi nih sebagai seorang disabil gitu.
3: Kalau disabilitas ini sebenarnya saya itu udah lama tergabung juga di komunitas penyandang disabilitas ya ada ketuanya Pak Musta'ab gitu ya itu Pak ketua kami sebagai disabilitas. Cuman secara individu saya mengambil dunia seni karena sebagian kawan-kawan disabilitas yang lain itu ngambilnya olahraga itu kan karena saya memang berkecimpung di dunia seni jadi saya hanya sepertinya saya kurang punya teman yang disabilitas di Kalbar ini yang sering ngambil dunia seni rupa itu saya itu nggak ada teman gitu nggak ada grupnya gitu kan jadi ya jadi individu sifatnya jadi sifatnya itu memang saya berkarya itu individu di dalam di disabilitas itu tapi alhamdulillah waktu pas lomba kemarin ketemulah anak-anak atau apa kawan-kawan yang punya bakat menggambar juga mereka pengen belajar dengan saya gitu kan boleh kita belajar sama-sama gitu kan dan memang saya dari kecil juga suka ikut lomba gitu kan lomba apa gitu. Sering dapat juara apa gitu. Nah mulailah terus berkembang ini saya ingin itu pengen punya generasi kawan-kawan yang disabilitas itu ada yang nanti bisa jadi generasi berikutnya lah gitu ya karena memang untuk disabilitas itu agak susah saya cari anak-anak yang berbakat itu tuh yang itu lagi mencari saya mencari
2: penerusnya Okay. Nah, di Kalimantan Barat ini kan tadi yang abang sebutkan ya untuk seniman lukis itu banyak ya enggak? Dengan banyak dengan berbagai macam karya yang saya rasa juga cukup luar biasa ya. Yang karena saya juga pernah ikut nih, maksudnya hadir di pameran beberapa pameran-pameran di mana sebenarnya untuk karya Kalimantan Bali juga tak kalah dengan daerah-daerah lain gitu potensi-potensi pelukis-pelukis kita itu juga luar biasa. Nah, ada kegelisahan apa nih bang yang mungkin yang abang rasakan sebagai seorang pelukis yang mungkin bisa dikatakan udah lama nih di dunia lukis di tempat kita nih?
3: Karena saya hidup di bagian masyarakat saya kan, yang saya rasakan memang masyarakat masih belum bisa nerima sih kalau untuk karya-karya yang sifatnya pameran atau apa gitu ya. Nah, apa agak gelisah di situ sih saya itu, penerimaan masyarakat. Misalnya di kita di kampung sendiri itu mungkin kurang diterima pas kita pameran keluar, orang-orang malah senang dengan karya-karya kita gitu kan. Jadi kadang-kadang untuk itu saya juga pribadi juga ada nerima orderan gitu kan, orderan bisa di luar pameran itu kita juga berkarya untuk bikin mural atau lukis potret atau segala macam itu kan. Nah di bagian itulah masyarakat bisa open juga di situ, tapi pas pameran itu masyarakat nggak kurang suka nonton pameran gitu kan.
2: Artinya ya ekosistemnya belum jalan lah ya enggak bang, untuk seni apa namanya itu seni rupa nih kan. Abang nih genrenya apa nih bang?
3: Kalau saya genrenya tuh eksplorasinya banyak saya.
2: Banyak.
3: Saya mengeksplor seperti di belakang karya-karya di belakang nih, eksplorasi pencarian. Saya sebenarnya masih dalam pencarian bentuk.
2: Oke.
3: Ada yang bilang ini larinya ke kontemporer gitu kan. Nah, itu persepsi masing-masing itu saya bebaskan. Jadi sebenarnya untuk berkarya itu memang saya bebas. Kadang bisa ke realis, bisa ke abstrak, bisa ke dekoratif gitu ya. Tapi memang lebih cenderung saya suka ngambil budaya-budaya khususnya banyak Melayu gitu kan,
2: masyarakat kita sini kan.
3: Karena hari-hari saya bergelut juga di kampung saya cuman keadaannya gitu, Melayu banyak Melayu, jadi terakumulasi dengan diri sendiri.
2: Bang, abang nih katanya selain melukis di kanvas juga di mural ya bang
3: ya,
2: di dinding nih
3: juga ya.
2: Nah, katanya saya dengar-dengar katanya di Pontianak banyak hasil mural itu karya abang katanya.
3: Sebenarnya enggak juga. Dulu saya aktif sekali di mural itu. Nah, sampailah banyak anak-anak kawan-kawan yang juga ikut mural, jadi ujungnya mereka ada yang bergerak sendiri dan banyak komunitas sekarang. Jadi asik sih sebenarnya. Banyak kawan banyak itu. Dan juga kadang-kadang tuh saya itu bikin mural itu pas itu aja ada yang minta bikinkan di kafe atau apa gitu kan. Mural pun sebenarnya kita pakai komunitas juga. Jadi saya itu lebih banyak sekarang pakai tim. Jadi lebih kita belajar sama-sama gitu bikin mural.
2: Baik pendengar Nusantara di manapun berada, ini kita informasikan lagi siang hari ini kita bersama pelukis Kalbar ya. Ini yang karya-karyanya sebenarnya termasuk di belakang kak saya ini juga ada satu lukisan, ini juga karya Bang Hidayat ya. Mungkin Anda kelihatan nih Bang. Yang ini Bang, ya betul kan?
3: Sepertinya itu gambar sampan kan?
2: Iya betul, gambar sampan perahu.
3: Karya Bang Rudi itu.
2: Oh Bang Rudi ya?
3: Saya
2: enggak
3: jelas
2: mengingat. Oke. Jadi kita bersama pelukis Kalimantan Barat yang tempohnya juga udah bawa mengharumkan nama Kalbar lah untuk pelukis dalam kategorinya disabil. Nah, di mana Bang Dayani juga ada di komunitas penyandang disabilitas yang memilih jalur seni nih. Kalau yang lain tuh mungkin ada olahraga, Bang ya, ataupun seni-seni lainnya, tapi Abang sendiri memilih jalur seni itu karena memang bakat atau gimana nih, Bang? Kenapa Bang memilih jalur seni? Jalur seni rupa? Apakah karena memang dari awal Abang udah di senang melukis atau bakat di situ?
3: Ya pertama memang bakat ya. Bakat dari kecil memang udah suka gambar. Kedua, memang kayaknya memang udah nasibnya gini lah. Jadi nasibnya menjadi ini. Tapi memang itu dari kecil saya kagum dengan Basqi Abdullah dan lukis yang lain itulah yang maestro-maestro itu kan, jadi pangkat sama mereka itu jadi pengen jadi pelukis sejak waktu zaman SMA itu, jadi saya pengen jadi pelukis.
2: Oke. Baik. Ini akan lebih jauh lagi nih, pendengar. Kita akan coba lanjutkan dengan membuka interaktif di line telepon 0561-571-571 atau di telepon WhatsApp di 0811-570-00943. Atau Bang Jo di Jakarta, bisa di mana Bang Jo?
1: Nanti kita akan buka di 021-350-4410. Tapi nanti Bang Ibeng ya, karena kita istirahat dulu, jeda dulu. Supaya Bang Ibeng dan juga Bang Dai juga kita minum dulu ya.
2: Oke, tahu aja kita lagi panas di sini ya.
1: Iya, sama. Kita juga di sini panas banget.
2: Soalnya kan gini nih Bang Jo. Kita tuh kesalahan mata pedas. Hidung panas. Tenggorokan tuh kering terus.
1: Nah, gitu. Itu kudu sering-sering minum dah, makanya itu dia ya. Tapi nanti kita akan buka line interaktifnya ya, pendengar Perompat ya, mohon bersabar. Kita nanti akan kembali lagi tentunya di mari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Siaran Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet lah, kita lupa nih hari Selasa ya. Kebiasaan. Pendengar Perompat dan juga Bang Po, ya, balik lagi di siaran perjaringan Suara Budaya Nusantara dan masih barengan dengan Bang Ibeng di Perompat Pontianak dan juga Bang Dayat. Bang Ibeng, apakah sudah ada telepon di sana untuk kita buka line interaktif?
4: Oke, mungkin saya ke WhatsApp dulu deh.
3: Boleh. Kalau sudah ada pesan WhatsApp, boleh.
4: Oke, selamat sore, katanya Bang. Kalau mengadakan pameran pada bulan apa? Katanya. Terima kasih Bang, tetap semangat. Bye, Pak Arya di Tabanan. Ois, ini Bali.
3: Beli okay. Arya di Tabanan Bali ya. Oke, siap. Silakan tuh Bang Dayat, boleh direspon.
4: Bang Dayat, mungkin mau langsung ditanggapi ini dari Bali nih Bang Dayat nanya bulan berapa kalau biasa buat apa namanya pameran katanya.
5: Oh, pameran bulan ini sebenarnya ada nih banyak. Cuman yang rutin itu bulan Mei. Itu bulan menggambar nasional memang. Jadi yang saya ketahui memang di bulan Mei itulah pasti ada pameran menggambar. Dan di bulan-bulan lain itu juga ada, cuman kadang-kadang bisa terjeda oleh keadaan atau apa, diundur atau yang jelas setiap bulan mungkin ada, cuman tergantung kita mendapatkan informasinya juga pameran di mana. Yang jelas bulan Mei itu tiap tahun pasti ada pameran menggambar itu senasional itu, tiap daerah harus bikin pameran itu.
4: Apalagi di Bali kan.
5: Ya.
4: Tapi mungkin Pak, tadi Pak Arya mungkin pengen tahu nih gimana lukisan khas Kalbar gitu. Apa yang menjadi identitas Kalbar mungkin nih di Bali mungkin udah biasa nih kan. Mungkin dengan suasana vibes Bali. Tapi vibe-nya Kalimantan tuh kayak gimana gitu mungkin nih.
5: Iya. Vibe-nya kalau Bali kan ciri khasnya tuh meskipun dia melukis alam atau apa, kelihatan memang khasnya Bali itu terasa itu. Goresan dan bentuknya itu ya, meskipun mereka enggak melukis barong atau apa, tapi lukisan alamnya itu sudah orang-orang sudah tahu lukisan Bali
4: kan? Nah, kalau Kalimantan Barat macam mana? Ya.
5: Kalimantan ini yang jelas Kalimantan bentuknya itu kadang ada yang motif, ada patung.
4: Lebih banyak ke alam dah sih atau gimana sih?
5: Kalau alam kita belum punya ciri khas mungkin.
4: Di sawit ini, mungkin gambar sawit gitu kan.
5: Ya, mungkin itulah saya pernah berangan-angan pengen lukisan khas Kalbar gitu kan. Meskipun saya enggak melukis motif atau apa, tapi orang akan tahu itu lukisan Kalbar gitu.
4: Oke.
5: Okay. Itulah yang pengen cita-cita saya, ingin saya cari gitu kan. Saya ingin mencari hal itu.
4: Oke. Bang Jo, ada ada yang nelpon barangkali?
3: Kalau di Jakarta belum ada nih.
4: Belum. Oke, kita coba ke sini lagi ya.
3: Boleh, boleh.
4: Kita coba angkat dulu nih, ada siapa di mana. Halo.
6: Halo, assalamualaikum Bang Ibe.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
6: Selalu dengan Cik Guria Bang Ibe.
4: Cik Guria di?
6: Iya, Bang Ibe ganteng di Jakarta.
4: Oh, Jakarta. Wis, anak orang Jaksel nih.
6: Iya nih, anak Jaksel, anak Kolong.
4: Wis.
6: Halo Bang Jojo, Aditya, salam sehat nih Bang.

0: ciri khasnya apa namanya apa di balik kampus ini pasti apa namanya adalah sebuah program atau gerakan seni budaya yang mengangkat pesona ya, tradisi dan kekayaan alam Kalimantan Barat atau Kalbar. Di dalam media lukisannya, kegiatan ini biasanya digagas oleh para seniman lokal.
1: Iya, iya Cikgu, silakan boleh langsung ke pertanyaannya Cikgu.
0: Untuk mendokumentasikan sekaligus mempromosikan warisan luhur Kalbar kepada dunia.
2: Cikgu kiranya mau ada yang mau ditanya.
1: Mau langsung di pertanyaannya Cikgu.
0: Seperti apa banyak ini? Nah, pasti itu saya ingin tahu itu motif-motifnya. Magis itu ada motif Dayak kah? Ada corak Melayu kah? Pasti itu ada ornamennya apa? Tionghoa.
2: Betul, sini.
0: Ya, tolong kasih tahu. Nah, seperti apa eksistensinya dan perjuangan masyarakat adat ini di balik warna-warni cat minyaknya atau apa namanya ekrik ini tersembunyi cerita tentang perjuangan mempertahankan tradisi di tengah modern.
2: Oke,
0: pantun dulu lah. Kita berpantun dulu ya, boleh ya?
2: Ayo, boleh. Pantun, gas.
0: Pantunnya begini.
2: Gimana tuh?
0: Tema nyeberang pangkalan. Pakat bersampan sehingga sekejap melihat tugu goresan berus di atas kanvas nyimpan kisah yang lama nunggu.
2: Mantap.
0: Terima kasih banyak Bang Ibu.
2: Ya sama-sama ya, kembali.
0: Bang Jojo, selamat siang Bang Timur, menjelang sore.
2: Bye. Makasih untuk Cik Gulia. Nah gimana nih? Mungkin langsung ditanggapi.
1: Boleh, silakan Bang Dayat.
3: Iya. Untuk sana seni lukis kita nih, karena kita macam-macam ini ya latar belakang senimannya di Pontianak nih di Kalbar, macam-macam latar belakang, ada bermacam suku juga, yang rupanya bermacam suku gitu kan. Jadi mereka mengangkat apa yang mereka lihat di keseharian mereka, di kampung mereka, di mana kalau saya lebih pesisir karena saya tinggal dekat Sungai Kapuas kan. Kapuas, jadi kebanyakan karya-karya saya itu berangkat dari sungai gitu kan, dari sungai apa. Ada juga saya mengangkat mitologi tentang puaka tadi kan, ada yang mau saya angkat ke Pontianak Binil ini umpamanya tentang puaka, mitologi puaka dan peradaban-peradaban yang ada di Sungai Kapuas dulu kan. Ada yang Tionghoa, kalau menurut Tionghoa kan puaka itu sejenis naga gitu kan. Ya, Dayak dan Melayu ada yang anggapnya ikan tapah atau buaya putih atau gitu kan. Cerita itu saya mengangkat berkaitan juga dengan alam, menjaga alam gitu kan. Menjaga alam, jadi kita menganggap mitologi itu baik sebenarnya, bukan percaya atau tidak tadi kan, tapi menganggap mitologi itu sebagai nasihat untuk kita juga supaya kita bisa jaga Sungai Kapuas.
2: Bang, ini dalam menyuarakan apa yang kita rasakan nih. Mungkin udah ada inspirasi belum? Mungkin mau gambar kabut asap, mau gambar hutan kita.
1: Karena ini kan lagi keadaannya kayak gini nih, Bang Dayat mungkin.
2: Udah ada inspirasi belum nih mungkin?
3: Saya udah bikin karya itu udah, karena kabut asap ini sering ada gitu, kayak langganan gitu kan. Karya saya udah ada yang berbicara tentang itu juga. Jadi udah saya bikin agak kritik gitu kan. Kritik sosial gitu, apa kritik lah gitu. Ya untuk orang-orang elit lah gitu. Mengkritik orang-orang elit. Jadi kalau untuk budaya kita apa berladang itu kan sebenarnya kan itu tradisi kan. Mereka kan nggak ngabisin banyak lahan gitu. Ya mereka nanam padi kan di tanah biasa, bukan di gambut atau begitu kan. Jadi itu sebenarnya itu nggak pengaruh benar secara itu, tapi karena ada gerakan apa, ada orang-orang di balik itulah yang mengeksploitasi alam ini gitu.
2: Nah itu tuh eksploitasi. Saya juga tertarik di tempo hari karyanya Mbak Puji tuh yang ini instalasi seni kan, instalasi seni, ya. Instalasi yang dimana dia menggambarkan kondisi Kalimantan dalam sebuah piring, dalam sebuah apa hidangan gitu. Nah ini kan suara dari kawan-kawan pelukis, suara dari kawan-kawan seniman nih.

0: Nah, bagaimana nih abang dalam apa namanya meluapkan ataupun mengekspresikan perasaan hati ke dalam sebuah lukisan itu bagaimana nih bang? Mungkin bisa diceritakan sedikit nih. Kalau pelukis itu seperti apa gitu?
1: Kalau saya lebih mengambil kepada simbol-simbol gitu ya.
0: Simbol.
1: Enggak vulgar gitu. Yang ya harus
0: abstrak gitu ya.
1: Ya sejenis surrealis gitu kan. Surrealis atau ya apa pendekatan simbolik gitu. Ya seperti karya-karyanya Mbak Puji juga ada simboliknya gitu. Nah, dan saya simboliknya kadang-kadang saya ciptakan sendiri. Ya ciptakan sendiri jadi punya multi tafsir gitu. Yang sebagian orang bisa menilainya begini dan bagian lagi menilainya seperti itu gitu kan. Jadi memang lukisan yang saya buat itu banyak memang tema-tema tentang alam, mencintai alam gitu dan sebagainya
0: gitu. Bang, sebagai seorang penyandang disabil, itu jadi halangan enggak sih bang sebenarnya kalau dalam hal abang berkarya gitu?
1: Alhamdulillah sampai sekarang enggak.
0: Enggak ya.
1: Seperti ngerjain mural tinggi-tinggi gitu masih alhamdulillah masih bisa lah.
0: Masih bisa ya.
1: Selagi kita bekerja sama dengan kawan-kawan juga. Jadi saling mengisi. Saya tidak menganggap saya mampu, tapi kita punya teman-teman yang solid yang bisa membantu.
0: Oke, Bang Jo juga mungkin ada yang mau ditanyakan Bang Jo?
2: Iya, ini ada pertanyaan dari WhatsApp nih Bang Dayat ya. Ini ada
0: Bang Jo agak kecil suaranya, boleh di-up lagi Bang Jo?
2: Ini ada pertanyaan dari WhatsApp, ada Bang Riki di Jelambar yang ingin nanya nih. Kan kadang manusia juga ada rasa jenuhnya, rasa terus juga mentok nih pikirannya gitu ya. Nah, kalau dari seorang pelukis kayak Bang Hidayat ini, bagaimana kalau misalnya lagi buntu nih pikirannya untuk inspirasinya mungkin ya. Nah, itu gimana tuh untuk mengembalikan? Mungkin ada tips yang mungkin gitu dari Bang Dayat sendiri nih selaku seniman gitu. Monggo Bang Dayat.
1: Oh ya. Kalau saya juga sering tuh mengalami apa namanya tuh art block ya.
2: Iya.
1: Art block ya. Art block itu sering semuanya juga sering ngalamin. Dan saya caranya tuh mungkin dari buntu ide, saya jalan aja, jalan ke warung kopi.
2: Oke.
1: Ngajak kawan ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol tentunya dengan kawan-kawan yang punya ide atau apa gitu kan. Berkawan dengan seniman, mengumpul diskusi, kadang-kadang pulangnya bisa dapat ide.
0: No. Kalau di sini pada ngopi Bang Jo.
2: Ngopi kan ya.
0: Pontianak kan julukannya kota 1000 warung kopi. Walaupun lebih sih sebenarnya. Jalan dikit warkop, jalan dikit kopi shop gitu.
2: Iya.
1: Ngopi itu kan bicaranya ngomongnya random gitu.
2: Iya.
1: Dari kerandoman itulah ketemu ide. Oh iya kita ada ide baru
0: boleh. Iya. Bang Jo, Bang Jo, ntar. Saya Bang Dayat. Sorry. Udah berapa banyak sih karya yang udah abang buat? Kemudian misalkan mural ada di mana aja gitu. Udah berapa banyak gitu, yang sepanjang abang berkarya di Kalbar nih gitu.
1: Oh, mural itu kalau yang di bandara ada, di bandara Spadio ada.
0: Nah,
1: di atas bandara. Ya. Tapi itu ukuran 100 meter gitu kan. Tapi dipasangnya bukan saya yang masang, ada yang masang ke atas.
0: Oke.
1: Okay. Terus adalah yang agak yang sering dikenal orang tuh yang di Pecinan gitu kan. Ya. Tempatnya Bang Herpin dulu di Gajah Mada 7 gitu kan. Mural Pecinan yang agak viral itu.
0: Betul.
1: Itu yang lainnya tuh banyak sih di tempat rata-rata itu orderan gitu. Orderan di rumah-rumah orang. Rumah di kafe gitu. Saya hampir lupa itu di mana saya bikin mural.
0: Oke, Bang. Tadi kan banyak orderan tuh. Nah, gimana nih Bang? Dalam dunia abang lah sebagai seorang pelukis, baik itu pelukis di kanvas atau mural, berisi tak kocek sih Bang? Gitu.
1: Seniman harus pandai menghemat, karena untuk pelukis memang harus pandai berhemat. Kalau tidak setiap hari dia dapat kerjaan, tidak setiap hari dapat job. Nanti kadang-kadang kita dapat satu bulan ini hanya satu pekerjaan tapi bisa dimakan untuk sebulan. Tapi nanti banyak nganggurnya. Tapi menganggur itulah, pas menganggur itu saya berkarya.
0: Jadi, bang, okay. Penghargaan orang bang, penghargaan orang terhadap karya lukis itu, mereka menganggap karya lukis itu seperti apa? Kan mungkin ada yang harga sekian, ada yang menilai wis mahalnya katanya. Kemudian ada yang menganggap, nah seperti apa nih bang?
1: Ya itu sih kita maklumi lah ya, di untuk khususnya di Pontianak itu kami memaklumi hal-hal yang kayak gitu. Jadi karena memang belum teredukasi. Dunia seni itu belum masuk ke masyarakat di lingkungan seni, selain di lingkungan seniman itu sendiri ada juga yang agak susah mendakwahkan yang itu. Nah itu kendalanya, ibarat kata kita ini mengenal untuk orang paham seni itu di Kalbar, di khususnya Pontianak ini kalau untuk nilai jual memang nggak bisa, belum bisa tinggi lah gitu. Ada sebagian yang bisa mengkoleksi gitu, ada yang koleksi juga, karya saya juga ada yang dikoleksi meskipun tidak mahal, tapi saya sebenarnya senang gitu. Senang karena diapresiasi. Beda misalnya karya pesanan dengan karya pas pameran itu terjual, beda rasanya dengan pesanan gitu. Meskipun harga pesanan lebih mahal, agak lukisan pribadi kita ya lebih murah. Ya saya, bagi saya sudah senangannya ada di batin mungkin ya.
0: Oke, mungkin Bang Jo barangkali kan pengen mau pesan lukisan wajah Bang Jo.
2: Bisa gitu, nanti ya. Kalau udah jadi nih ya, kita di lantai 56 soalnya nanti belum jadi gitu, baru nyicil gitu.
0: Kalau Bang Dayat, kalau di kanvas kira-kira udah berapa banyak nih karya Bang nih? Ngitung enggak sih Bang gitu?
1: Saya kurang ngitung, tapi kayaknya ada di atas 50-an lah,
0: 50 karya. Yang udah keluar gitu.
1: Yang ada di rumah 50-an.
0: Tapi yang orderan tuh udah tak hitung kali.
1: Yang orderan sih saya enggak pernah ngitung.
0: Jadi abang lebih banyak orderan gitu ya. Tapi kalau untuk karya yang memang itu dari inspirasi diri kita sendiri, itu abang baru yang ada di rumah sekarang gitu ya.
1: Iya. Oke. Sudah sempat saya ngumpulin ada 100 lah gitu, 100 karya kan. Cuma itu ada yang dibeli orang, ada yang mau koleksinya.
2: Jadi sudah lumayan yang banyak ya untuk karya-karya dari Bang Daya sendiri ya, Bang Ibeng ya. Terus juga ini ada lagi pertanyaan yang masuk ya di WhatsApp kita di 08121124928. Ini dari Pak Asep Kusnandar. Ini di Lebak. Ini mau nanya, ini mungkin lebih kesaran aja kali ya. Ini bagaimana untuk menumbuhkan kreativitas anak ya, yang tadinya cuma coret-coret aja, kita mau mengarahkan nih mungkin dia ke arah menjadi pelukis atau juga melukis yang baik, itu bagaimana gitu.
0: Oke, langsung Bang Dayat. Gimana?
1: Itu masalah anak-anak ya. Kalau anak-anak itu saya juga mengajar anak-anak ya, di school itu kan mengajar menggambar dan mewarnai. Sebenarnya kalau anak-anak mencoret-coret itu biarin aja, yang penting difasilitasi gitu.
0: Jangan sampai dia coret-coret di mobil bapaknya pakai paku.
1: Saya rasa diarahkan, bukan disuruh ini suruh itu gitu. Bukan diarahkan harus kamu harus gambar ini gambar itu, nggak bisa. Biarkan anak-anak punya imajinasinya sendiri. Mungkin diarahkan. Saya pribadi kalau anak-anak yang suka coret-coret itu, saya kasih kertas saja sama krayon atau cat gitu ya. Gambarnya di situ. Jadi enggak usah di tempat lain. Gambarnya di sini bebas kamu coret-coret apa. Karena memang bentuk itu belum bisa terwujud waktu anak-anak itu belum punya bentuk-bentuk gitu.
2: Karena mereka juga belum kenal gitu ya, Bang Dayat ya.
1: Ya, saya kalau ngajar anak-anak dibebasin. Terus kalau udah mereka jenjangnya ke SMP, itu bisa kita
2: baru kerasin dikit. Baru di geser nih ya, biar lurus gitu gambarnya gitu ya. Mau gambar apa, tujuan mau apa gitu ya.
1: Ya kadang diarahkan jangan pakai penggaris ya. berani buat garis.
2: Itu kalau udah umurnya umur remaja ya, berarti ya.
1: Iya.
0: Ya kayak umur-umur Bang Jo lagi.
1: Nah, kalau iya, udah umur yang agak dewasa sih agak dikerasin belajarnya.
0: Iya. Mau bawa petungan sekalian buat Bang Jo yang.
2: Ini kita mau bikin apa nih ya? Jangan apa niat doang nih, tapi kagak jadi-jadi nih gambar ya.
0: itu tuh.
2: Iya, siap sudah terjawab ya, Pak Sep ya. Semoga nanti bisa dipraktekin juga buat Abang Po dan juga pengguna perempat. Mau anak-anaknya nih coret-coret tembok doang nih ya dia. Kasih aja kertas yang benar gitu ya. Siap dah. Bang Ibeng nih sepertinya kita udah masuk di sesi terakhir kayaknya ya. Betul. Dia sudah menit 4 sudah menit 56. Mungkin kita boleh masuk ke closing statement nih Bang Ibeng.
0: Oke, kita langsung saja nih Bang Dayat, mungkin sedikit nih Bang Dayat sebelum kita closing. Nah, apa nih yang mungkin harapan jadi dari Bang Dayat deh untuk dunia seni rupa ataupun mungkin juga dengan kawan-kawan disabil yang lain ya. Silakan.
1: Kalau harapannya sih sebenarnya memang supaya semoga dunia seni rupa khususnya yang disabilitas ini saya harap ada muncul lagi ya, setelah saya mungkin ada lagi.
0: Oke.
1: Okay. Dan semarak pameran di Kalimantan Barat khususnya itu semakin meningkat. Gitu.
0: Oke, itu saja.
2: Siap. Ya mudah-mudahan ya. Karena belakangan ini juga udah mulai nih minat anak muda ya untuk ke dunia seni. Mungkin dari Jakarta bisa menular ke daerah-daerah lain juga ya Bang Ibeng ya. Biar bisa menular nih gitu anak muda-anak muda ya. Karena di Jakarta sendiri juga museum udah mulai rame lagi, terus juga pameran-pameran udah mulai banyak kayak gitu-gitu ya. Ya siapa tahu juga nanti bisa menular nih ya ke kota-kota besar lainnya di Indonesia gitu, supaya seniman-seniman kita terapresiasi gitu. Kan intinya tadi kata Bang Ibeng, kata Bang Dayat juga diapresiasi gitu. Seneng, girang gitu ya. Siap dah. Bang Dayat terima kasih buat ceritanya di hari ini ya. Semoga nanti harapannya juga bisa terwujud ya, dan juga ditunggu nanti kapan pameran lagi ya. Dan juga Bang Ibeng terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya.
0: Amin.
2: Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Okay. Assalamualaikum.
0: Kita mohon doanya nih Bang Jo. Mohon juga didoain hujan di sini.
2: Iya, sama kita juga pengen hujan Bang Ibeng. Mudah-mudahan hujan ya kita sama-sama ya.
0: Dan juga gak ada lagi tuh yang terbakar.
2: Iya, betul sih ya. Ya, sekali lagi terima kasih.

0: ये रहा।
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kiraha. 95,1 Perompet Ternate, suara budaya Kiraha. Balik lagi di Perompet Ternate sore hari ini bersama dengan saya Sri Dugra juga. Tadi sudah ada Bung Izar juga ya, sahabat budaya yang masih Bata Mandaran juga di malam hari ini. Dan juga sahabat budaya Sri juga masih Bata Mandaran sampai di jam 5 sore ya. Jadi jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di Perompet Ternate.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Sebelum 5,1 Prometer Nate, suara budaya Kera Hal. Sore hari ini, suara budaya masih di Torang Madangdut juga ya. Buat suara budaya nih, di sore hari ini ya lagi santai-santai, lagi dengerin Pro 4. Bisa nih dorong bergabung langsung ke line teleponnya Pro 4 untuk request lagu dangdut kesukaannya suara budaya juga ya. Bisa langsung ke line teleponnya Pro 4 0921-3126-518, 0821-9526-695, dan juga di WhatsAppnya Pro 4 0853-9853 3 9 5 1.

0: Sio Siromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Kamera rolling.

105,1 Perempatan Nanti Suara Budaya Keraha. Di pukul 16.57 waktu Indonesia Timur, Sapa Budaya, saatnya untuk Sri Batabi dulu dari Rawan dengan Sapa Budaya di sore hari ini. Makasih buat semuanya udah dengerin Sri dari siang sampai dengan sekarang ya. Nanti di Keraha malam dari jam 6 setelah Warta sore ada Karima juga nanti bertemani orang sampai di jam 12 malam nanti. Memang kita bertugas di malam sore hari ini. Saya Sri Anugrah, tadi sudah ada Bung Izar, terhormat tabe ya, sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajok.

0: media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Torang Badangdut, Dangdut Torang Punya.

Laka Kababil atau jalan kaki keliling kampung merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Kepulauan Sula. Biasanya tradisi ini dilakukan setelah ujian sekolah SMA yang memiliki makna tersendiri agar para siswa dapat mengetahui seluruh daerah mulai dari desa yang ramai penduduk hingga desa terpencil di Kepulauan Sula. Dan agar para siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke luar daerah tidak melupakan tanah kelahiran mereka.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Torang badangdut, dangdut torang punya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Ya, halo ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabar ibu, udah sampai.
1: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Nusantara, dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 gedung RRI Ternate. Kia raha malam sahabat budaya, bersama Nguni sampai nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Timur. Saya Rima Amurang. Teman-teman yang tergabung dalam Teknik TMB juga pemancar kayu merah Ternate akan bersama-sama menghadirkan beberapa program siaran. Di antaranya nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur, Torang akan bergabung mengikuti penyampaian warta berita sore ya. Hari ini akan disampaikan oleh Sekda Provinsi Maluku Utara, Samsudin Akadir ya. Untuk itu tetap setia bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kiraha.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC di Maluku Utara yang sedianya berakhir hari ini, Selasa 8 September, diminta untuk diperpanjang. Frekuensi penerbangan di Bandara Sultan Babula Ternate mengalami penurunan dalam 2 hari terakhir. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026. Bersama saya, Dr. Andus Samsudin Akadir MSI, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara. Berita pertama, saudara, operasi modifikasi cuaca atau OMC di Maluku Utara yang sedianya berakhir hari ini, Selasa 8 September, diminta untuk diperpanjang oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara, menilai kekeringan masih bertampak luas, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ketersediaan air bersih masyarakat. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Seperti itu, sehingga mudah-mudahan kembali pemerintah pusat membantu kembali untuk memperpanjang operasi 4 hari atau setengah ke depan lagi.
2: Operasi modifikasi cuaca atau OMC di Maluku Utara diminta diperpanjang hingga 1 pekan ke depan. Permintaan itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, setelah memimpin rapat evaluasi di posko OMC Bandara Sultan Babula Ternate, Selasa 8 September 2026. Sarbin mengatakan, operasi modifikasi cuaca yang dimulai sejak Sabtu 5 September dijadwalkan berakhir hari ini, setelah dilakukan penyemaian terakhir sebanyak 1 ton bahan semai pada siang hingga sore. Namun, pemerintah daerah berharap pemerintah pusat memberikan tambahan dukungan untuk melanjutkan operasi selama 4 hari hingga 1 pekan ke depan.
1: Tim modifikasi itu berakhir hari ini. Benar ya?
3: Betul, Pak.
1: Nah, jadi saya ditanya apa diperpanjang? Pertanyaannya belum, jawabannya sudah. Memang kita butuh perpanjangan. Seperti itu. Sehingga mudah-mudahan kembali pemerintah pusat membantu kembali untuk memperpanjang operasi 4 hari atau setengah ke depan lagi.
2: Sarbin mengatakan permintaan perpanjangan OMC berkaitan dengan dampak kekeringan yang semakin luas. Pasalnya persoalan tidak hanya menyangkut kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga mulai mempengaruhi sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Bahkan kata Sarbin, sebagian masyarakat mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Operasi modifikasi cuaca BNPB di Maluku Utara menggunakan pesawat Cessna Charavan 208EX dengan nomor registrasi PKSNL milik PT Smart Cakrawala Aviation. Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate, Desindra Dedi Kurniawan mengatakan, kondisi atmosfer di Maluku Utara masih memungkinkan untuk dilakukan modifikasi cuaca. Menurut Desindra, kelembapan udara di lapisan atas atmosfer menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi.
4: Kunci dari keberhasilan OMC itu adalah dukungan kondisi dinamika atmosfer yang ada di atas itu. Seperti kelembapan udara. Jadi kalau kelembapan udaranya itu mencukupi, misalkan di atas 60%, bahkan sampai 100% di atas, itu bisa kita intervensi atmosfer itu untuk menjadi potensi hujan di Maluku Utara.
2: Desindra menjelaskan September sebenarnya merupakan periode puncak musim kemarau di Maluku Utara. Pada kondisi tersebut, pertumbuhan awan umumnya sangat terbatas. Namun pelaksanaan OMC sejak 5 hingga 7 September telah memicu hujan di sejumlah wilayah, di antaranya Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, serta beberapa wilayah lainnya. BMKG menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya peluang menghadirkan hujan melalui operasi modifikasi cuaca. Karena itu, BMKG bersama pemerintah daerah berharap OMC dapat diperpanjang. Rapat evaluasi operasi modifikasi cuaca tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, perwakilan BNPB Farah Abdurrahman Roni, perwakilan Bandara Sultan Babula Ternate serta jajaran BMKG. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, frekuensi penerbangan di Bandara Sultan Babula Ternate mengalami penurunan dalam 2 hari terakhir. Kondisi ini disebabkan oleh adanya pembatasan sementara penerbangan dengan tujuan Ternate, Maluku Utara. Berikut laporan Davi Baba.
3: Memang ada pengurangan jumlah penumpang.
5: Frekuensi penerbangan di Bandara Sultan Babula Ternate mengalami penurunan dalam 2 hari terakhir. Kondisi ini terjadi setelah aktivitas penerbangan di sejumlah bandara, termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sempat ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Dampak penutupan tersebut turut dirasakan di Bandara Sultan Babula Ternate, terutama pada penerbangan dari dan menuju Jakarta. Frekuensi penerbangan yang biasanya mencapai 32 hingga 35 penerbangan per hari, kini turun menjadi sekitar 24 penerbangan. Kepala Seksi Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Sultan Babula, Zainal Abidin, mengatakan penurunan terjadi pada penerbangan yang datang maupun berangkat dari Ternate. Kondisi tersebut terpantau dalam 2 hari terakhir.
3: Pasti berkurang, Pak. Ada beberapa maskapai terutama yang terdampak ini daerah dari Jakarta. Kalau dari Makassar dan Surabaya normal, dari Jakarta yang sempat terkendala. Itu berapa hari ini lagi off. Biasanya per hari kita biasanya ada Lion Air, ada Batik, kemudian Garuda, ada Sriwijaya, ada Transnusa, ada Trigana, kemudian ada pesawat-pesawat kargo seperti Rimbun, kemudian ada pesawat yang sifatnya apa itu yang charteran.
5: Penurunan frekuensi penerbangan, kata Zainal, juga berdampak pada jumlah penumpang yang menggunakan jasa penerbangan di Bandara Sultan Babula. Jumlah penumpang, baik yang berangkat maupun datang, mengalami penurunan hingga sekitar 40%.
3: Memang ada pengurangan jumlah penumpang yang berangkat itu biasanya 1.200 penumpang, sekarang itu terpantau rata-rata sekitar seribuan. Kemudian yang datang itu biasanya 1.300 hingga 1.500 per hari. Ini hingga saat ini itu berkisar sekitar 900, jadi ada pengurangan sekitar 40%.
5: Meski terjadi pengurangan frekuensi penerbangan, Zainal memastikan pelayanan penumpang maupun barang di Bandara Sultan Babula tetap berjalan aman. Pihaknya berharap aktivitas penerbangan dapat kembali normal dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Davi Baba melaporkan.
0: Kita ke Kabupaten Kepulauan Sula, saudara. Sejumlah atlet dan pelatih berprestasi di Maluku Utara periode September 2025 hingga 2026 akan mendapatkan bonus dari pemerintah Provinsi Maluku Utara pada peringatan Hari Olahraga Nasional ke-13 yang jatuh pada 9 September besok. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sakir Saleh.
6: Besok akan dilaksanakan peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026.
7: Peringatan Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS ke-43 tahun 2026 akan berlangsung besok dalam sebuah upacara yang digelar di halaman kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Utara di Sofifi. Sejumlah atlet dan pelatih berprestasi tingkat nasional periode September 2025 hingga September 2026 akan diberikan bonus. Hal tersebut disampaikan PLH Kadispora Provinsi Maluku Utara Zainuddin Kadir saat diwawancarai RRI Selasa pagi. Menurutnya, pemberian bonus ini sebagai bentuk motivasi dari pemerintah Provinsi Maluku Utara bagi atlet dan pelatih berprestasi.
6: Pemberian bonus dan penghargaan terhadap atlet dan pelatih berprestasi sesuai data yang ada, hasil identifikasi para atlet dan pelatih berprestasi, jumlah atlet sekitar 51 orang yang akan mendapatkan penghargaan berupa bonus dari pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan sekitar 18 pelatih berprestasi yang akan diberikan bonus.
7: Sementara itu, Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga di Dispora Provinsi Maluku Utara, Rahmat Joy Sangaji, mengatakan prestasi atlet dan pelatih di periode September 2025 hingga 2026 didominasi oleh 3 cabang olahraga, yakni tinju, taekwondo, dan pencaksilat.
8: Yang paling menonjol ada 3 cabang, ada tinju, taekwondo, dan pencaksilat. Itu yang paling banyak memberikan sumbangan atlet dan pelatih. pelatih. Ada juga beberapa cabang yang juga memberikan prestasi bagi Maluku Utara. Ada karate, ada wushu, kemudian di atletik, termasuk ada adik-adik kita yang disabilitas, itu juga peraih medali emas di ajang Keparpenas kemarin, itu dilaksanakan bersamaan dengan Popnas.
7: Dispora Provinsi Maluku Utara sendiri di tahun ini tengah menyiapkan 9 cabang olahraga single kejurda berlabel Gubernur Cup untuk dilombakan, diantaranya taekwondo, karate, road race, pencaksilat, tinju, renang, termasuk kejurda bulu tangkis, memeriahkan HUT Provinsi Maluku Utara yang akan dilaksanakan pada awal Oktober nanti. Reporter Syakir Saleh melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, impian suku Ohongana Manyawa atau Tobelo Dalam untuk memiliki rumah layak huni kini kian nyata. Sebanyak 40 unit rumah bergaya tradisional bertingkat mulai dibangun di kawasan hutan produksi terbatas Desa Koli. Setelah Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe Senin 7 September 2026 melakukan peletakan batu pertama. Laporan reporter Wahyudi Yahya.
9: Dibandingkan dengan dulu-dulu yang Dangwoka itu, sekarang mereka sudah minta seng, itu artinya kiranya sudah maju.
2: Pembangunan 40 unit rumah bagi masyarakat suku Ohongana Manyawa berlangsung di atas lahan hutan produksi terbatas seluas 4,78 hektar. Kawasan tersebut telah memperoleh persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH, sehingga pembangunan rumah adat mulai dilaksanakan. Kedatangan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe bersama Sekretaris Daerah Samsung Abdul Qadir disambut hangat masyarakat adat melalui tarian Cakalele. Sebelum melakukan peletakan batu pertama, Wakil Gubernur bersama rombongan menyambangi warga satu persatu. Pertemuan itu dimanfaatkan untuk mendengarkan secara langsung masukan dan keinginan masyarakat terkait desain rumah yang akan mereka tempati. Sarbin mengatakan, pemerintah tidak ingin rumah yang telah dibangun justru tidak ditempati karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
9: Setelah dialog panjang tadi dengan yang nanti ditempatkan oleh mereka, maka kita ikut mereka. Ada kekhawatiran yang sangat luar biasa secara psikologi, khawatirnya kalau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, lalu kemudian di rumah itu sudah ada, kemudian tidak ditempati, jadi masalah baru.
2: Karena itu, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap desain rumah berdasarkan permintaan langsung masyarakat. Salah satu perubahan yang disepakati adalah penggunaan atap seng, menggantikan desain awal yang menggunakan daun rumbia. Sementara konstruksi rumah tetap mempertahankan konsep rumah panggung dan tidak banyak perubahan dari ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Sarbin menjelaskan, anggaran pembangunan rumah tersebut bersumber dari APBN melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dana pembangunan saat ini juga telah berada di rekening kelompok masyarakat, sehingga pekerjaan fisik sudah dapat dimulai. Untuk memastikan rumah tersebut nantinya benar-benar dihuni, pemerintah akan meminta masyarakat membuat pernyataan kesediaan menempati rumah setelah pembangunan selesai. Langkah ini dinilai penting, mengingat pemerintah telah mengakomodasi kebutuhan dan keinginan masyarakat, termasuk perubahan material atap rumah. Sarbin menilai, permintaan masyarakat untuk menggunakan atap seng menunjukkan adanya perubahan pola pikir dan penyesuaian terhadap perkembangan kehidupan sosial.
9: Ternyata pikiran masyarakat yang kita bantu ini sudah modern. Dia sudah minta seng, itu hidup sudah modern. Dibandingkan dengan dulu-dulu yang Dangwoka itu. Sekarang mereka sudah minta seng, itu artinya kiranya sudah maju.
2: Peletakan batu pertama ini turut dihadiri PLT Kepala Dinas Sosial Jan Kasim, Kepala Dinas Perki Musrif Al-Hadar, Kepala Dinas Kehutanan Basyoni Tahir, serta puluhan warga adat. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Kita ke informasi lain. RRI Ternate dan Basnas, Anjang Sana ketiga panti asuhan di Kota Ternate. Kegiatan tahunan memeriahkan HUT RRI ini sebagai bentuk kepedulian sosial bagi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Hairia Mahmuda.
10: Angkasawan dan Angkasawati Radio Republik Indonesia atau RRI Ternate bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Ternate menggelar Anjang Sana ketiga panti asuhan di Kota Ternate Selasa pagi. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Radio sekaligus hari ulang tahun ke-81 RRI serta wujud kepedulian sosial RRI kepada masyarakat. Tiga panti asuhan yang dikunjungi yakni Panti Asuhan Al-Ma'un di Kelurahan Toboleo, Panti Asuhan Nurul Fajri di Kelurahan Salero, dan Panti Asuhan Bahtera Maulana di Kelurahan Moya. Dalam kunjungan tersebut, RRI Ternate bersama Basnas Kota Ternate menyalurkan bantuan berupa sejumlah kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang berada di panti asuhan. Kepala RRI Ternate Agus Rusmin Nuryadin mengatakan, Anjang Sana merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus bakti RRI kepada masyarakat.
11: Ya, ini salah satu bentuk kegiatan kami dalam rangka memperingati Hari Radio RRI ke-81 yang jatuh pada tanggal 11 September. Ini bentuk kebetulan dari karyawan-karyawati RRI untuk membantu sesama kami Anjang Sana ke panti-panti asuhan.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Basnas Kota Ternate, Anca Nardiansyah, mengapresiasi kolaborasi RRI Ternate dan Basnas melalui kegiatan sosial tersebut. Ia mengatakan masih banyak anak yatim piatu, kaum duafa, serta anak-anak dari keluarga kurang mampu yang berada di panti asuhan dan membutuhkan perhatian serta kepedulian dari berbagai pihak.
12: Basnas Kota Ternate berkesempatan bersama-sama bersinergi dengan teman-teman RRI Ternate menyalurkan bantuan kebutuhan sehari-hari di 3 panti asuhan yang ada di Kota Ternate. Kami sangat senang bisa bersama-sama RRI memeriahkan Hari Radio. Kami berharap bantuan yang ada ini bisa membantu meringankan apa-apa yang dibutuhkan oleh teman-teman di panti asuhan, membantu anak-anak panti asuhan.
10: Rombongan RRI Ternate dan Basnas Kota Ternate dalam kunjungan tersebut diterima langsung oleh pimpinan dan pengasuh masing-masing panti asuhan. Bantuan yang disalurkan diantaranya beras, gula, telur, dan susu instan untuk membantu kebutuhan sehari-hari anak-anak di panti asuhan. Reporter Hairia Mahmudah melaporkan.
0: Lanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perkiranya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula, Ternate, bersama prakirawan. Silakan informasinya, Saudara Jikri.
13: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk Ternate dan Republik Indonesia. Pada kesempatan ini bersama dengan saya Jikri, bertugas akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Selasa, 8 September 2026. Secara umum kondisi cuaca malam hingga dini hari nanti umumnya cerah berawan dengan pertemuan di wilayah Tobelo, Kao, Wasile, Duli, Maba, Gane, dan sekitarnya. Untuk angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 50 km per jam. Suhu udara berkisar dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 80 hingga 100%. Untuk kondisi cuaca wilayah Maluku Utara, informasi tinggi Maluku Utara berkisar 0,5 hingga 1,5 meter. Waspada potensi akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat terkait perkembangan cuaca tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam berita terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Dr. Anu Samsudin Akadir MSI, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, bersama Teknik Montase Hairina Fajrin dengan Desk Editor Sakir Saleh. Undur diri, terima kasih atas kebersamaan kita dan selamat sore.

sahabat budaya, demikian tadi telat orang mengikuti penyampaian warta berita sore dari Pro 1 RRI Ternate. Untuk umat muslimin dan muslimah, orang sampaikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 18.35 menit waktu Indonesia Timur. Berikutnya orang hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan Haji Muhammad ZA, Quran Surah Al-Mulk.

Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa. Maka mintalah ampunanku, niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Hai hambaku,

riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, niscaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.

Islam, hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

Abad budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.

Nusantara.

0: ketika saya mencari literasi atau sumber berita soal bagaimana dunia tahu Indonesia merdeka melalui siaran RRI, ada begitu banyak, Pak. Ada yang bilang siarannya di Malabar. Ada yang bilang siarannya di Hosokyoku tapi dipancar luaskan oleh Malabar. Ada yang bilang direkam atau disampaikan melalui dua bahasa. Ada juga yang bilang lima bahasa. Dan lain sebagainya. Saya ingin disclaimer dulu bahwa yang ingin saya tanyakan ke Pak Perdana adalah informasi yang sesuai dengan apa yang diceritakan oleh ayahanda Anda. Ataupun mungkin literasi-literasi yang Bapak baca. Gimana sih, Pak, ceritanya kala itu versinya ayahanda Pak Perdana, Pak Sakti Alamsyah?
1: Saya memang beberapa kali mendapat cerita, baik yang langsung disampaikan oleh almarhum ayah saya, Sakti Alamsyah, maupun oleh ibu saya. Jadi memang Sakti Alamsyah itu beberapa kali mengisahkan kepada saya bagaimana beliau membacakan teks proklamasi yang kemudian disiarkan oleh ketika itu Radio Hosokyoku namanya.
0: Oh, jadi Hosokyoku, menurut versinya Pak Sakti, di Jalan Tegalga.
1: Di Jalan Tegalga, Bandung. Tapi yang membuat dia punya nilai lebih, karena siaran itu kemudian dikuatkan oleh pemancar-pemancar besar yang ketika itu basisnya ada di Malabar di sini. Dan itulah faktor yang menyebabkan siaran itu didengar di bagian-bagian lain di dunia.
2: Inilah Radio Bandung, siaran Radio Republik Indonesia, dengan pemancar-pemancarnya yang beriak gelombang 109, 45, 31, 25, 20, dan 16 meter yang akan segera menyiarkan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sahabat Budaya masih bersama orang di Perempat RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Nilai tukar rupiah menguat 0,05% atau 8 poin pada penutupan perdagangan hari ini Selasa 8 September 2026. Menurut Bloomberg, saat ini nilai tukar rupiah berada di posisi Rp17.632 per US dollar. Perkembangan di Selat Hormuz masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi sentimen pasar uang. Iran menyatakan akan memperlakukan zona pembatasan baru dan menetapkan koridor pelayanan alternatif. Itu dikatakan PT Trans Andalan Future, Ibrahim Aswaibi. Menurutnya, pelaku pasar mengkhawatirkan kebijakan tersebut akan semakin menghambat lalu lintas kapal tanker yang melalui Selat Hormuz. Selain itu, Iran menyebut kesepakatan dengan Oman mengenai pengaturan di Selat Hormuz sudah hampir tercapai. Ibrahim menambahkan pembatasan di Selat Hormuz menyebabkan meningkatnya jumlah pelayaran di perairan Bab el Mandeb, ya, jumlah kapal yang melalui jalur perairan tersebut meningkat dari 17 menjadi 29 unit. Dari sisi ekonomi, sahabat budaya, pasar akan fokus pada indeks harga produsen Amerika Serikat yang akan dirilis pada Kamis 10 September 2026. Amerika Serikat juga akan merilis indeks harga konsumen atau tingkat inflasi umum. Nah, jika inflasi masih tinggi, itu akan memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed, ya. Menurut Ibrahim, pasar saat ini melihat peluang The Fed meningkatkan suku bunga mencapai 60%. Di dalam negeri, sahabat budaya, pelaku pasar fokus pada laporan Bank Indonesia atau BI mengenai posisi cadangan devisa Indonesia. Pada Agustus 2026, cadangan devisa tercatat 146,5 miliar US dollar, naik dibandingkan bulan sebelumnya senilai 143,5 miliar US dollar. BI menyatakan cadangan devisa Indonesia masih berada dalam standar cakupan internasional atau setara 3 bulan impor. Cadangan devisa juga cukup untuk menopang ketahanan sektor eksternal serta menjadi stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia.

Sahabat Budaya masih bersama orang di Perempat RRI Ternate, Suara Budaya Kiye Rahat. Orang jelang kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pukul 19.43 menit waktu Indonesia Timur.

Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.

hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, niscaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.

0: Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Ragam tradisi Nusantara.

0: terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada Sang Pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk Sang Pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati, dan ia akan diberi hadiah emas berlian. Sang Pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, Sang Pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperjakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud, dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang dia atur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan. Dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku sebenarnya terhadap rakyatnya. Sang Pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalir masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon, tanjung itu sering terdengar orang menangis menangis, meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini, tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut. Dari Bumi Meluku Kieraha, saya Rima Amurang.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

101,1 FM Sahabat Budaya, masih bersama orang di Perempat RRI Ternate. Seekor paus yang ditemukan mati dan terdampar di pesisir pantai Kelurahan Ave Taduma, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, akhirnya dievakuasi menggunakan ekskavator pada hari ini, Selasa 8 September 2026. Sebelumnya bangkai paus tersebut pertama kali terlihat oleh warga sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur. Warga awalnya mengira benda yang tampak di pesisir pantai itu merupakan batang kayu. Setelah dilakukan penanganan, bangkai paus tersebut dikuburkan di kawasan pesisir yang berjarak sekitar 3 meter dari lokasi titik paus ditemukan. PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kota Ternate, Nandi Nasir, mengatakan sebelum proses evakuasi dilakukan, petugas terlebih dahulu melakukan pengukuran terhadap bangkai paus tersebut. Berdasarkan hasil pengukuran, panjang paus sekitar 10 meter dengan diameter tubuh sekitar 6,60 meter. Namun nanti menyebut ukuran sebenarnya kemungkinan lebih dari 10 meter karena sebagian ekor paus sudah dalam kondisi hancur sehingga tidak dapat diukur secara utuh. Setelah proses pengukuran selesai, petugas mengevakuasi bangkai paus menggunakan ekskavator.

0: Kaya to, may kaya pa nga namin kita pitana.
1: May ito kita pitana kong...
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayoa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayoa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Me sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, itu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.

0: meninggal itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
1: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
0: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Tuh, jadi dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses sopik itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Tuh, jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu, dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air, dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam wawancara Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang.

0: yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan ininya apa namanya, dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya, dia itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tar sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu, kayak apa ya, pasir itu dia kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata tuh. Hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus bangun dari, dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada, dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat apa ya, apa baku malawang masalah tanah juga, sama baku malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang atau wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tara bisa berenang, tara bisa batum gitu, tara bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu apa ya, pasugo istilahnya, dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
1: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan sopik. Ketika pengadilan sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut, pertanda bahwa pengadilan sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Terima kasih apa lagi di Gamam Gaya malam-malam edisi Selasa 8 September 2026. Bersama saya Rima Amurang, teknik studio ada Uni Ririn dan teman-teman di pemancar Kayu Merah Ternate. Torang betawang sahabat budaya di Gamam sampai nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara.
1: Sobat RRI, tahu nggak sih, RRI sudah ada sejak tahun 1945. Dari dulu sampai sekarang, RRI punya pegangan penting yang namanya Tri Prasetya RRI. Ini bukan sekedar kata-kata, tapi janji selalu buat kasih info yang valid, jaga integritas, dan bikin bangsa makin solid. Flashback dikit ke masa perjuangan kemerdekaan, RRI itu jadi senjata penting. Lewat siaran radio, semangat rakyat Indonesia makin membara. Dari zaman revolusi sampai era digital, RRI tetap menjadi penjaga persatuan NKRI. Nah, Tri Prasetya isinya ada 3 tekad yang menjadi kompas kerja semua angkasawan dan angkasawati RRI. Pertama, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kedua, kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah, air, dan bangsa. Ketiga, kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Intinya, RRI itu bukan sekedar radio, tapi suara perjuangan, persatuan, dan cinta Indonesia.

Sahabat Budaya di Gamam edisi kali ini ya, seperti biasa di Selasa malam Torang akan bahas mengenai cek viral ya. Oke, selain itu juga Torang akan hadirkan beragam lagu-lagu hiburan untuk Sahabat Budaya di malam ini dalam program Gamam ya. Oke Sahabat Budaya, informasi pertama ini beredar unggahan di media sosial yang mengklaim abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau telah memasuki kota Semarang dan sekitarnya. Nah, unggahan tersebut disertai peringatan agar warga Semarang meningkatkan kewaspadaan karena disebut telah terjadi hujan abu vulkanik yang dapat mengganggu saluran pernapasan. Klaim itu disebarkan oleh akun Facebook Zayat ya, yang sekarang diarsip. Pada Minggu 6 September 2026, unggahan tersebut menampilkan tangkapan layar dari aplikasi pemantau cuaca dan aktivitas udara yang menunjukkan peta konsentrasi gas sulfur dioksida atau SO2 atau sebaran material vulkanik terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dalam narasinya, pengunggah menyebut pergerakan debu vulkanik ya dari Anak Krakatau telah mengarah memasuki Semarang. Disebutkan juga sejumlah warga mengalami dada sesak dan mata perih, serta mengklaim lapisan abu semakin banyak menempel pada kendaraan dan rumah. Unggahan tersebut juga memberikan sejumlah imbauan seperti penggunaan masker N95, kacamata pelindung, mengurangi aktivitas di luar ruangan hingga menutup sumber air dan makanan. Sampai artikel ini ditulis ya pada Selasa 8 September 2026 hari ini, unggahan itu masih beredar ya di media sosial dan banyak akun yang membuat klaim serupa di lintas platform. Dan unggahan serupa juga terdapat pada akun @kabarrungaran yang menyebutkan kabar terkini sebaran gas vulkanik sudah sampai Jawa Tengah ya. Lalu akun Facebook Sochiin, Azkara Alfati, informasi seputar Semarang, dan Desnalisa Dedi. Dan semua unggahan itu menyebarkan gambar erupsi Gunung Anak Krakatau dengan klaim abu vulkanik sudah sampai Jawa Tengah ya, diantaranya adalah Semarang. Tapi benarkah pergerakan abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau telah mengarah dan memasuki Semarang juga beberapa daerah lainnya di Pulau Jawa, di Jawa Tengah ini ya? Nah, kita periksa nih faktanya Sahabat Budaya. Jadi Sahabat Budaya, ini setelah dilakukan pencarian gambar terbalik atau refresh image, image ya, dengan menggunakan mesin pencarian Google, hasil tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut ya. Dalam laman Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM bahwa Gunung Anak Krakatau memang mengalami peningkatan aktivitas dan erupsi pada awal September 2026. Episode erupsi berlangsung sejak 4 September pukul 23.07 waktu Indonesia Barat hingga 6 September 2026 pukul 00 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat atau sekitar 25 jam. Setelah itu aktivitas kembali ya berupa erupsi Strombolian. Status Gunung Anak Krakatau tetap berada pada level 3 atau siaga. Namun fakta mengenai erupsi tersebut tidak membuktikan bahwa abu vulkaniknya telah mencapai Semarang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG dalam analisis citra satelit Himawari 9 pada 7 September 2026 memang mendeteksi sebaran abu vulkanik Anak Krakatau di atmosfer. Pada lapisan permukaan hingga ketinggian 15.000 kaki, abu ini terpantau pada sektor tenggara hingga barat laut yang mencakup sebagian wilayah Banten, Jawa Barat, Lampung, dan Bengkulu. Sementara pada ketinggian 15.000 atau hingga 50.000 kaki Sahabat Budaya, sebaran abu terpantau ke arah barat hingga barat daya. Semarang dan Jawa Tengah tidak disebut sebagai wilayah yang terpantau dari sebaran abu tersebut. Nah, informasi selanjutnya Sahabat Budaya akan Torang bagikan lagi selepas yang berikut ini.

Halo Sobat RRI, tahukah kamu kalau Radio Republik Indonesia atau RRI lahir hanya beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan? Pada 11 September 1945, para tokoh radio dari 8 stasiun radio di Jakarta dan sekitarnya berkumpul. Mereka sadar, bangsa yang baru merdeka butuh suara untuk menyatukan rakyat. Dari situlah lahir keputusan bersejarah, membentuk satu organisasi radio resmi bernama Radio Republik Indonesia. Seorang tokoh bernama Dr. Abdul Rahman Saleh, yang kita kenal sebagai Bapak Radio Indonesia, memegang peran penting dalam pendirian RRI. Dengan semangat perjuangan, siaran RRI mengabarkan berita kemerdekaan, menyatukan semangat rakyat, dan menjadi alat perjuangan bangsa di masa revolusi. Sejak saat itu, RRI terus mengudara, menjadi saksi berbagai peristiwa penting perjalanan Indonesia. Dari era perjuangan, pembangunan hingga era digital sekarang, RRI tetap hadir menemani masyarakat. Dan tak lupa, RRI punya slogan legendaris yang kita kenal sampai hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah janji bahwa suara RRI akan terus ada menyampaikan informasi, hiburan, dan budaya untuk seluruh rakyat Indonesia.

Gamam gaya malam-malam ya. Dan Toran juga masih bahas tadi ya mengenai informasi yang beredar di media sosial yang menyatakan bahwa abu vulkanik dari letusan Gunung Anak Krakatau ini sudah sampai ya ke Semarang. Nah, sahabat budaya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG dalam analisis citra satelit Himawari 9 pada 7 September 2026 memang ya mendeteksi sebaran abu vulkanik Anak Krakatau di atmosfer. Pada lapisan permukaan hingga ketinggian 15.000 kaki, abu terpantau pada sektor tenggara hingga barat laut yang mencakup sebagian wilayah Banten, Jawa Barat, Lampung, dan Bengkulu. Sementara pada ketinggian 15.000 hingga 50.000 kaki, sebaran abu terpantau ke arah barat hingga barat daya. Semarang dan wilayah Jawa Tengah tidak disebut sebagai wilayah yang terpantau sebaran abu tersebut. Keterangan itu diperkuat oleh pernyataan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 7 September 2026. Pemprov Jateng menyampaikan hasil paper test BMKG yang dilakukan untuk mendeteksi keberadaan material abu vulkanik di permukaan. Pengujian dilakukan di sejumlah lokasi termasuk Semarang, Tegal, Kertajati, dan Cilacap. Hasilnya menunjukkan paper test di lokasi-lokasi tersebut negatif atau belum mendeteksi adanya abu vulkanik Anak Krakatau di permukaan wilayah Jawa Tengah. Dengan demikian, klaim bahwa hujan abu erupsi Gunung Anak Krakatau sudah masuk ke kota Semarang tidak sesuai dengan hasil pemantauan resmi yang tersedia. Abu vulkanik memang terdeteksi di atmosfer dan erupsi Anak Krakatau masih terpantau, tapi hingga 7 September 2026 belum ada bukti dari pemantauan BMKG yang menunjukkan abu vulkanik tersebut telah mengendap di permukaan wilayah Jawa Tengah termasuk Semarang. Adapun narasi terkait warga Semarang yang disebut sudah mengalami sesak napas, mata perih, serta rumah dan kendaraan tertutup abu tidak disertai bukti atau data pemantauan resmi yang mengaitkan kondisi tersebut dengan abu Anak Krakatau. Karena itu, pengalaman ataupun kesaksian yang dituliskan dalam unggahan tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa abu vulkanik Anak Krakatau telah mencapai Semarang. Meski demikian, kewaspadaan terhadap aktivitas Gunung Anak Krakatau tetap diperlukan. BMKG menyatakan potensi bahaya erupsi masih berasal dari lontaran batu pijar dan hujan abu lebat di sekitar gunung. Masyarakat yang terdampak abu vulkanik dianjurkan mengurangi aktivitas di luar rumah atau menggunakan masker untuk menghindari gangguan pernapasan. Rekomendasi tersebut terutama ditujukan kepada wilayah yang memang terdampak abu vulkanik. Badan Geologi juga menghimbau masyarakat di sekitar Gunung Anak Krakatau untuk tidak memasuki radius 3 km dari pusat aktivitas gunung. Adapun informasi perkembangan aktivitas gunung api dapat diakses melalui PVMBG Magma Indonesia, Badan Geologi, serta BPBD setempat, bukan melalui unggahan media sosial yang belum terverifikasi.

RRI. Tahu nggak kalau RRI punya peran yang luar biasa pada masa awal kemerdekaan? Pada masa awal kemerdekaan, RRI jadi radio pertama yang ada di Indonesia dan media yang menyatukan bangsa. RRI menjadi jembatan antara pemerintah pusat dengan masyarakat yang berjuang di seluruh Nusantara. Seperti perang di Surabaya tanggal 10 November 1945. RRI menjadi saksi saat Bung Tomo membakar semangat perjuangan lewat siaran orasinya. Tidak hanya itu, di Semarang, RRI tetap mengudara saat pertempuran 5 hari pecah. Suara RRI terus membakar semangat pemuda untuk terus berjuang. Dengan prinsip sekali di udara tetap di udara, RRI bukan cuma siaran, tapi menjadi saksi sejarah yang menyatukan kita semua sebagai satu bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat budaya, Tora Mega Persamaan di Gamam Gaya malam-malam harus segera rima akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Sagu. Santai dengan lagu Prompat FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Terima kasih apa lagi di program Sagu Santai Deng Lagu edisi Selasa 8 September 2026. Bersama saya Rima Amurang, teknik studio ada Uni Ririn dan teman-teman di pemancang Kayu Merah Ternate. Yang ingin bergabung, Rima tunggu atensinya di line telepon 0921-3126518, juga 0821-9526-6695. Torang PWA juga so aktif ya sahabat budaya di 0853-9853-3951.

memiliki beragam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat. Ada tari Kecak dari Bali. Ada tari Piring dari Sumatera Barat. Dan tari Cakalele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.

95,1 FM Sahabat Budaya, masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Riba masih tunggu atensinya Sahabat Budaya yang ingin bergabung, bisa request lagu melalui line telepon di 0921312658, juga 0821952666 turang PWA juga boleh di 0853983 3951 ya. Kalau telepon kayaknya ini orang lain kah Pak ya, maklum deh. Malam ini suara agak beda sedikit Sahabat Budaya ya. Oke, sambil menanti atensinya, torang simak dulu ada persembahan dari Rama Arif dengan Jatuh Cinta.

0: Ketika saya mencari literasi atau sumber berita soal bagaimana dunia tahu Indonesia merdeka melalui siaran RRI, ada begitu banyak, Pak. Ada yang bilang siarannya di Malabar. Ada yang bilang siarannya di Hosokyoku tapi dipancar luaskan oleh Malabar. Ada yang bilang direkam atau disampaikan melalui dua bahasa. Ada juga yang bilang lima bahasa. Dan lain sebagainya. Saya ingin disclaimer dulu bahwa yang ingin saya tanyakan ke Pak Perdana adalah informasi yang sesuai dengan apa yang diceritakan oleh ayahanda Anda. Ataupun mungkin literasi-literasi yang Bapak baca. Gimana sih, Pak, ceritanya kala itu versinya ayahanda Pak Perdana, Pak Sakti Alamsyah?
1: Saya memang beberapa kali mendapat cerita, baik yang langsung disampaikan oleh almarhum ayah saya, Sakti Alamsyah, maupun oleh ibu saya. Jadi memang Sakti Alamsyah itu beberapa kali mengisahkan kepada saya bagaimana beliau membacakan teks proklamasi yang kemudian disiarkan oleh, ketika itu, Radio Hosokyoku namanya.
0: Oh, jadi Hosokyoku, menurut versinya Pak Sakti, di Jalan Tegalga.
1: Di Jalan Tegalga, Bandung. Tapi yang membuat dia punya nilai lebih, karena siaran itu kemudian dikuatkan oleh pemancar-pemancar besar yang ketika itu basisnya ada di Malabar di sini. Dan itulah faktor yang menyebabkan siaran itu didengar di bagian-bagian lain di dunia.
2: Inilah Radio Bandung, siaran Radio Republik Indonesia, dengan pemancar-pemancarnya yang beriak gelombang 109, 45, 31, 25, 20, dan 16 meter yang akan segera menyiarkan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

0: merupakan sebuah rindu dari Yovi Widianto featuring Anmes ya, spesial untuk sahabat budaya yang masih tetap setia mendengarkan Torang di Pro 4 RRI ternyata dalam program Sagu Santai Deng Lagu. Nah sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima suka kasih aktif lagi ya, line telepon untuk sahabat budaya malam ini yang ingin bergabung untuk request lagu ataupun yang mau kirim-kirim salam ya. Rima tunggu atensinya di 0921-3126518 atau 0821-9526-6695 dan WA di 0853-9853-3951.
1: Anjing, kenapa apa sudah? Kusum, saya apa-apa sudah, thank you. Munafiks.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

95,1 FM Sahabat Budaya, terima kasih masih mendengar Patorang di Pro 4 RRI Ternate. Terima kebersamaan di Sagu malam ini harus segera saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapa lagi.

0: ketika saya mencari literasi atau sumber berita soal bagaimana dunia tahu Indonesia merdeka melalui siaran RRI, ada begitu banyak, Pak. Ada yang bilang siarannya di Malabar. Ada yang bilang siarannya di Hosokyoku tapi dipancar luaskan oleh Malabar. Ada yang bilang direkam atau disampaikan melalui dua bahasa. Ada juga yang bilang lima bahasa. Dan lain sebagainya. Saya ingin disclaimer dulu bahwa yang ingin saya tanyakan ke Pak Perdana adalah informasi yang sesuai dengan apa yang diceritakan oleh ayahanda Anda. Ataupun mungkin literasi-literasi yang Bapak baca. Gimana sih, Pak, ceritanya kala itu versinya ayahanda Pak Perdana, Pak Sakti Alamsyah?
1: Saya memang beberapa kali mendapat cerita, baik yang langsung disampaikan oleh almarhum ayah saya, Sakti Alamsyah, maupun oleh ibu saya. Jadi memang Sakti Alamsyah itu beberapa kali mengisahkan kepada saya bagaimana beliau membacakan teks proklamasi yang kemudian disiarkan oleh, ketika itu, Radio Hosokyoku namanya.
0: Oh, jadi Hosokyoku, menurut versinya Pak Sakti, di Jalan Tegalga.
1: Di Jalan Tegalga, Bandung. Tapi yang membuat dia punya nilai lebih, karena siaran itu kemudian dikuatkan oleh pemancar-pemancar besar yang ketika itu basisnya ada di Malabar di sini. Dan itulah faktor yang menyebabkan siaran itu didengar di bagian-bagian lain di dunia.
2: Inilah Radio Bandung, siaran Radio Republik Indonesia, dengan pemancar-pemancarnya yang beriak gelombang 109, 45, 31, 25, 20, dan 16 meter yang akan segera menyiarkan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Siaran. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Halo Sobat RRI, Radio Republik Indonesia atau RRI telah menempuh perjalanan panjang sejak berdiri pada 11 September 1945. Dari masa perjuangan kemerdekaan hingga era digital, RRI terus memainkan peran penting sebagai lembaga penyiaran publik. Awalnya, RRI berada di bawah Kementerian Penerangan, berfungsi sebagai media informasi pemerintah dan penyebar semangat perjuangan rakyat. Memasuki era 1990-an, status RRI berubah menjadi badan usaha milik negara, berbentuk perusahaan jawatan di bawah Departemen Keuangan. Perubahan besar terjadi pada tahun 2005 ketika RRI resmi menjadi lembaga penyiaran publik, LPP. Transformasi ini menandai komitmen RRI untuk menjadi lembaga independen, profesional, dan selalu mengutamakan kepentingan publik. Sebagai LPP, RRI memiliki tugas utama, menyajikan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, hingga pelestarian budaya bangsa. RRI juga dituntut hadir di seluruh pelosok negeri, melayani semua lapisan masyarakat. Kini, RRI terus berinovasi. Dari siaran digital, DAB Plus, hingga aplikasi RRI Digital, semua menjadi wujud adaptasi terhadap kemajuan teknologi. Satu hal yang pasti sobat, RRI akan selalu konsisten menjaga nilai kebangsaan dan tetap menjadi sumber informasi terpercaya bagi generasi kini maupun mendatang. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara.
1: Sobat RRI, tahu nggak sih, RRI sudah ada sejak tahun 1945. Dari dulu sampai sekarang, RRI punya pegangan penting yang namanya Tri Prasetya RRI. Ini bukan sekedar kata-kata, tapi janji selalu buat kasih info yang valid, jaga integritas, dan bikin bangsa makin solid. Flashback dikit ke masa perjuangan kemerdekaan, RRI itu jadi senjata penting. Lewat siaran radio, semangat rakyat Indonesia makin membara. Dari zaman revolusi sampai era digital, RRI tetap menjadi penjaga persatuan NKRI. Nah, Tri Prasetya isinya ada tiga tekad yang menjadi kompas kerja semua angkasawan dan angkasawati RRI. Pertama, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kedua, kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Ketiga, kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Intinya, RRI itu bukan sekedar radio, tapi suara perjuangan, persatuan, dan cinta Indonesia.

dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini, Selasa 8 September 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabudah dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Ternate Suara Budaya Kieraha. Menghadirkan program siaran sepanjang hari ini, Rabu 9 September 2026. Mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat mengikuti siaran kami.

Kieraha. 95,1 Promoter Nate Suara Budaya Kieraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobudaya dimanapun Anda berada. Terima kasih apa lagi di pagi hari ini. Yang bertugas ada saya Sri Anugrah ya, Sobudaya di pagi hari ini. Dan juga Sobat Budaya di Kieraha pagi ini, serta Kamata Mandoran yang memberikan informasi berbagai program sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan juga di pagi hari ini Sobat Budaya untuk kumandang azan subuh dikumandangkan pukul 5 lebih 10 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi kumandang azan subuh dikumandangkan pukul 5 lebih 10 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kita hadirkan pengajian ayat-ayat suci Al-Quran di pagi hari ini, Sobat Budaya, untuk menanti waktu kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم

masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa. Maka mintalah ampunanku, niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikit pun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap dirinya sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhata falahu as-sakhat." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.

kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

0: jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirahan.

Baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
2: Sobat budaya, tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur, kita ikuti Warta Pagi bersama dengan Pro 1.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairu 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Mengawali warta berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam percepatan program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Sejumlah atlet dan pelatih berprestasi di Maluku Utara periode September 2025 hingga 2026 akan mendapatkan bonus dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 yang jatuh pada 9 September. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.go.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay mabadi 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Rabu 9 September 2026 bersama saya Titi.

0: Berita pertama, Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam percepatan program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
1: Kita sudah lakukan itu sudah dari 2 tahun ini ya. Maksudnya mungkin mereka ingin melihat bagaimana proses tata cara itu dilaksanakan.
2: Langkah penguatan kerjasama antar daerah kembali direalisasikan. Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsul Abdul Qadir, memimpin pertemuan strategis bersama perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh jajaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya. Pertemuan tersebut berlangsung di VIP Room milik Pemda, kawasan Bandara Sultan Babula Ternate, pada Selasa 8 September 2026. Pertemuan ini berfokus pada pertukaran skema teknis pengelolaan anggaran pembangunan rumah layak huni. Selama ini, Pemprov Jawa Timur kerap mengalokasikan anggaran melalui skema hibah ke lembaga luar. Namun, dalam mendukung program nasional 3 juta rumah dari Presiden Prabowo Subianto, Pemprov Jawa Timur kini mendapatkan pagu anggaran mandiri untuk dikelola secara langsung oleh dinas terkait. Untuk mempelajari efektivitas model pengelolaan mandiri yang sudah berjalan di Maluku Utara selama 2 tahun terakhir, Pemprov Jawa Timur melakukan studi praktik secara langsung.
1: Nah, mereka juga sepertinya melihat hal cara yang baru dalam bekerja, dan kita sudah lakukan itu sudah dari 2 tahun ini ya. Maksudnya mungkin mereka ingin melihat bagaimana proses tata cara itu dilaksanakan.
2: Samsudin, yang juga mantan pejabat gubernur Maluku Utara ini, menekankan pola pengelolaan langsung oleh dinas terbukti lebih menonjolkan peran aktif pemerintah daerah dalam penyediaan hunian bagi masyarakat. Lebih dari sekadar berbagi skema kerja, Pemprov Maluku Utara juga membuka diri terhadap masukan konstruktif demi penyempurnaan program pembangunan permukiman di wilayah Maluku Utara ke depan.
1: Mudah-mudahan itu bisa memberikan manfaat, bukan hanya mereka datang untuk melihat praktek pekerjaan yang kita lakukan, tapi mereka juga mungkin bisa mengkritisi atau memberikan masukan apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki.
2: Hubungan perdagangan dan kerjasama antara kedua provinsi ini diharapkan semakin solid, tidak hanya di sektor ekonomi komoditas yang sudah berjalan selama ini, tetapi juga pada aspek tata kelola infrastruktur publik. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, sejumlah atlet dan pelatih berprestasi di Maluku Utara periode September 2025 hingga 2026 akan mendapatkan bonus dari pemerintah Provinsi Maluku Utara pada peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 yang jatuh pada tanggal 9 September. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Syakir Saleh.
3: Besok akan dilaksanakan peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026.
4: Peringatan Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS ke-43 tahun 2026 akan berlangsung besok dalam sebuah upacara yang digelar di halaman kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Utara di Sofifi. Sejumlah atlet dan pelatih berprestasi tingkat nasional periode September 2025 hingga September 2026 akan diberikan bonus. Hal tersebut disampaikan PLH Kadispora Provinsi Maluku Utara Zainuddin Qadir saat diwawancarai RRI Selasa pagi. Menurutnya, pemberian bonus ini sebagai bentuk motivasi dari pemerintah Provinsi Maluku Utara bagi atlet dan pelatih berprestasi.
3: Pemberian bonus dan penghargaan terhadap atlet dan pelatih berprestasi sesuai data yang ada, hasil identifikasi para atlet dan pelatih berprestasi, jumlah atlet sekitar 51 orang yang akan mendapatkan penghargaan berupa bonus dari pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan sekitar 18 pelatih berprestasi yang akan diberikan bonus.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Provinsi Maluku Utara Rahmat Joy Sangaji mengatakan prestasi atlet dan pelatih di periode September 2025 hingga 2026 didominasi oleh 3 cabang olahraga, yakni tinju, taekwondo, dan pencaksilat.
5: Yang paling menonjol ada 3 cabang, ada tinju, taekwondo, dan pencaksilat. Itu yang paling banyak memberikan sumbangan atlet dan pelatih. Ada juga beberapa cabang yang juga memberikan prestasi bagi Maluku Utara. Ada karate, ada wushu, kemudian di atletik termasuk ada adik-adik kita yang disabilitas, itu juga meraih medali emas di ajang Keparpenas kemarin, dilaksanakan bersamaan dengan Popnas.
4: Dispora Provinsi Maluku Utara sendiri di tahun ini tengah menyiapkan 9 cabang olahraga single kejurda berlabel Gubernur Cup untuk dilombakan, diantaranya taekwondo, karate, road race, pencaksilat, tinju, renang, termasuk kejurda bulu tangkis, memeriahkan HUT Provinsi Maluku Utara yang akan dilaksanakan pada awal Oktober nanti. Reporter Syakir Saleh melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, upaya mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM naik kelas terus digencarkan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara resmi menggelar sosialisasi percepatan pembentukan perseroan perorangan sekaligus menandatangani perjanjian kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM Halmahera Tengah di Hotel Tiara Halmahera Weda. Langkah strategis ini merupakan bagian dari implementasi inovasi perahu layar, sebuah gerakan kolaboratif antara pemerintah daerah, akademisi, dan entitas bisnis untuk memudahkan UMKM mendapatkan legalitas badan hukum. Melalui kemudahan perseroan perorangan, masyarakat kini bisa mendirikan badan hukum usaha secara mandiri hanya dengan satu orang pendiri dan biaya pendaftaran terjangkau, yakni Rp50.000. Kepala Bidang Pelayanan Kanwil Kemenko Maluku Utara Muhammad Kasim Uma Sangaji menegaskan bahwa legalitas ini menjadi fondasi penting agar pelaku usaha lokal memiliki kepastian hukum, lebih profesional, serta mampu menembus pasar yang lebih luas. Dukungan penuh juga disampaikan Kakanwil Kemenko Maluku Utara Budi Argap Situngkir, serta pihak pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Kerjasama ini diharapkan bisa menyelesaikan persoalan minimnya pemahaman legalitas di tingkat pelaku usaha daerah, sehingga UMKM di Maluku Utara semakin tangguh dan berdaya saing. Berita terakhir, saudara, anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Mislan Sharif mengapresiasi kinerja Perum Bulog Wilayah Maluku Utara yang terus berupaya memastikan penyaluran bantuan pangan berupa beras yang dapat diterima langsung oleh masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu. Selengkapnya dilaporkan reporter Karman Samuda.
6: Anggota DPRD Provinsi Mislan Sharif mengapresiasi kinerja Perum Bulog Wilayah Maluku Utara yang terus berupaya memastikan penyaluran bantuan pangan berupa beras yang dapat diterima oleh masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Taliabo. Mislan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bulog atas komitmen dalam mendistribusikan bantuan beras kepada masyarakat. Menurutnya, penyaluran bantuan tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu meringankan beban masyarakat. Ia menilai keberadaan bantuan pangan sangat penting, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga proses pendistribusian harus dilakukan tepat sasaran dan merata. Selain bantuan pangan, Mislan mengatakan dukungan terhadap petani di wilayah Sula Taliabu perlu dilakukan melalui penguatan sektor pertanian, salah satunya dengan memastikan ketersediaan pupuk yang dapat diperoleh petani dengan harga yang terjangkau. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Titi, teknik montase Adrian Des, editor Wahyu Diyahya. Sampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Sio Seromtoha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Baik, Suara Budaya, baru saja kita ikuti ya Warta Pagi bersama dengan Pro 1 Ternate. Dan juga di jam 6.13 waktu Indonesia Timur pagi hari ini, saatnya untuk Sri hadir kembali Suara Budaya di program Sapa Kieraha Suara Budaya. Sapa Kieraha juga hadir sampai di jam 8 pagi ya Suara Budaya, dengan lagu-lagu hiburan, informasi-informasi yang up to date, informasi lokal akan Sri berikan juga untuk Suara Budaya di pagi hari ini. Jadi jangan pindah frekuensi ya, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Sio Serum Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Baik, Saudara, ya, baru saja di pagi hari ini ya, Dora dengarkan lagu dari judulnya Gacu Montar ya, Saudara, di pagi hari ini. Dan juga untuk informasi lokal buat Sama Budaya nih, Bupati Halmahera Tengah Ikram Malansangaji ini meraih Piala Cita Pramesti Universitas Terbuka 2026. Penghargaan ini juga diberikan dalam kategori Mitra Individu Terbaik sebagai bentuk apresiasi terhadap dukungannya pada bidang pendidikan. Penghargaan diterima Ikram dalam puncak Disnatalis ke-42 ya, Universitas Terbuka Jumat lalu, Sama Budaya, 4 September 2026. Kegiatan ini juga berlangsung di Universitas Terbuka di Convention Center Tangerang Selatan, Banten ya, dengan tema Mendunia dengan Inovasi Berdampak untuk Negeri, Sama Budaya. Di mana UT ini tuh menilai dukungan dan juga perhatian Ikram berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan melalui kerjasama antar lembaga. Penghargaan ini juga sekaligus mencerminkan sinergi pemerintah Kabupaten Halteng dengan Universitas Terbuka Sama Budaya. Jadi Ikram juga menyebut penghargaan ini bukan pencapaian pribadi, melainkan bentuk pengakuan ya terhadap masyarakat Halteng. Dan menurut Ikram, penghargaan ini juga menjadi dorongan bagi pemerintah daerah memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat juga. Ia juga menegaskan pentingnya untuk kolaborasi berkelanjutan untuk menghadirkan pendidikan berkualitas dan juga terjangkau. Dan Sama Budaya, kolaborasi ini juga diharapkan bisa membuka lebih banyak peluang pendidikan tinggi ya bagi generasi-generasi anak muda nih di wilayah Halmahera Tengah juga. Dan Sama Budaya, puncak Disnatalis ke-42 ini juga diawali upacara yang dipimpin Rektor Prof. Ali Muktianto ya. Dalam kesempatan itu, Ali juga menekankan pentingnya nih untuk inovasi dan juga penguatan kolaborasi ya untuk menghadapi kebutuhan pendidikan Sama Budaya. Jadi bagi pemerintah Halteng ya, ini penghargaan ini memperkuat komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Dan juga Sama Budaya ya, penghargaan Piala Citra Pramesti juga turut memperkuat citra Halmahera dalam bidang pengembangan pendidikan di tingkat nasional. Pemberian penghargaan juga berlangsung bersama sejumlah agenda Disnatalis ke-42 ya Universitas Terbuka di Tangerang Selatan. Sejumlah pimpinan perguruan tinggi dan jajaran Universitas Terbuka juga turut menghadiri kegiatan tersebut, Sama Budaya. Nah itu ya, Sama Budaya, informasi di pagi hari ini dilansir juga dari laman rri.co.id.

0: aja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
0: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
0: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Mana ya? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
3: Yohasi Wonoblim Kobabso, Ompa Ternate, Suara Budaya Kirahang.

0: Kiraha.
1: Masih di 95,1 Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha ya. Di pagi hari ini juga Sahabat Budaya, ini informasi buat Sahabat Budaya juga nih. Di pagi hari ini informasi lokal ya.

Polres Ternate ikuti syukuran hari ulang tahun ke-78 Poluan Sapa Budaya. Di mana ya Sabudaya Kepolisian Resor Ternate mengikuti kegiatan syukuran hari jadi ke-78 Polisi Wanita atau Polwan Republik Indonesia tahun 2026 yang dilaksanakan secara virtual dengan mengusung tema One Police Woman Extraordinary Impact Sabudaya Selasa kemarin ya 8 September 2026. Nah, kegiatannya juga dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Timur berlangsung di ruangan Ternate Mobile Command Center atau TMCC lantai 2 Polres Ternate dan diikuti Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto ya, didampingi Kasat Lantas Polres Ternate Ibtu Nomi Olina Rahab ya, serta ada juga personil Polwan Polres Ternate. Syukuran tersebut juga menjadi momentum untuk mengenang perjalanan panjang dan pengabdian Polwan Republik Indonesia yang sudah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat juga. Dan juga Sapa Budaya Kapolres Ternate juga menyampaikan bahwa peringatan hari jadi Polwan itu bukan sekedar kegiatan seremonial, tapi juga ini tuh menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian ya, profesionalisme dan juga integritas seluruh personil Polwan dalam menjalankan tugas. Dan tema juga ya, One Police Woman Extraordinary Impact juga diharapkan bisa menjadi motivasi ya, ini untuk semua personil Polwan untuk terus memberikan kontribusi nyata dan menghadirkan dampak positif di tengah masyarakat ini ya, melalui pelaksanaan tugas yang profesional, humanis, tentunya berintegritas juga. Dan Sapa Budaya, dengan semangat hari jadi ke-78 Polwan, personil Polwan Ternate juga diharapkan bisa meningkatkan kualitas dirinya, menjaga kepercayaan masyarakat tentunya ya, serta memberikan pelayanan terbaik dengan mengedepankan sikap humanis dan juga responsif dalam setiap pelaksanaan tugas. Nah, itu ya Sapa Budaya informasi di pagi hari ini juga tentunya dilansir dari portal rri.co.id.

Sobat Budaya, siswa SMA Negeri 1 Pulau Morotai, Maluku Utara membawa nama daerah sekaligus Indonesia dalam ajang Malaysia Rocket Kensat Competition atau MRCC 2026 di Malaysia. Mereka tergabung dalam tim Roket Daloha Mengangkasa ya, yang kini tengah mengikuti kompetisi tersebut bersama dengan peserta dari berbagai negara. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Sofian, mengajak masyarakat Indonesia khususnya warga Maluku Utara untuk memberikan dukungan kepada para siswa yang sedang berkompetisi di tingkat internasional. Menurut Sofian, dukungan masyarakat penting untuk membangun kepercayaan diri siswa sekaligus menjadi bentuk apresiasi atas keberanian mereka membawa nama Maluku Utara ke panggung internasional. Ia juga mengajak masyarakat Pulau Morotai, Maluku Utara untuk sampai di seluruh warga Indonesia memberikan dukungan melalui media sosial Instagram @mansa_pulau_morotai dengan menyukai, memberikan komentar dan juga membagikan unggahan terkait keikutsertaan tim tersebut. Keikutsertaan tim Roket Daloha Mengangkasa ya dalam MRCC 2026 menjadi kesempatan bagi siswa Morotai untuk menguji kemampuan di bidang teknologi, khususnya teknologi roket dan sistem satelit mini atau Kensat. Bagi Dikbud Maluku Utara, keikutsertaan tersebut juga menunjukkan bahwa keterbatasan geografis tidak semestinya menjadi penghalang bagi siswa di wilayah kepulauan untuk berkompetensi di level internasional. Sofian juga berharap doa dan juga dukungan masyarakat dapat menjadi energi tambahan bagi para siswa selama menjalani kompetisi di Malaysia. Sekian kabar Kiara Hapugol 7 waktu Indonesia Timur. Saya Sri Anugrah, sampaikan syukur. Dofu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yo hasil walau beli mengkobabso. 4 Ternate, suara budaya Kirahang.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

95,1/4 Ternate Suara Budaya Kiaraha, masih di seputar Sapa Kiara juga di pagi hari ini buat Sapa Budaya juga. Dan Sapa Budaya juga harus tahu ya, kalau konten audio dan juga radio tuh Sapa Budaya kini tuh diminati masyarakat Sapa Budaya. Konten audio kayak sekarang ya Sapa Budaya tuh semakin menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia ya, perkembangan teknologi digital dan juga semakin mudah untuk akses terhadap berbagai platform, membuat masyarakat tuh punya lebih banyak pilihan dalam menikmati informasi hiburan kita Sapa Budaya, sampai juga dengan materi pembelajaran melalui format audio. Berdasarkan survei Populix ya, streaming lagu dan juga video podcast itu tuh menjadi jenis konten audio dengan jumlah konsumen terbanyak. Jadi masing-masing format itu menjangkau sekitar 72% responden, menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap pengalaman menikmati konten berbasis suara di tengah perkembangan media digital. Dan juga Sapa Budaya, menariknya ini konten audio juga tidak hanya digunakan sebagai sarana hiburan, tapi sebanyak 74% responden memanfaatkan konten audio untuk mencari berita dan juga informasi. Sementara itu 70%-nya responden itu menggunakan untuk hiburan Sapa Budaya. Jadi ada 63% juga lainnya memanfaatkan audio sebagai media belajar. Data ini juga Sapa Budaya menunjukkan kalau pola konsumsi audio masyarakat itu semakin beragam ya, mulai dari kontennya berbasis suara, sekarang juga hadir dalam berbagai aktivitas sehari-hari ya, mulai dari yang bisa menemani perjalanan, bekerja, olahraga, sampai juga dengan informasi dan pembelajaran Sapa Budaya. Jadi di kalau radio ya, misalnya kalau punya kekuatan dalam menghadirkan informasi secara cepat, membangun kedekatan dengan pendengar, serta menyajikan isu-isu lokal yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sementara kalau podcast gitu, itu tuh lebih menawarkan fleksibilitas ya Sapa Budaya bagi untuk audiens untuk punya pilih topik gitu dan waktu mendengarkan sesuai kebutuhannya Sapa Budaya. Dan juga Sapa Budaya di perkembangan media digital yang memang terus bergerak, keberagaman format audio juga menjadi peluang bagi para kreator, bagi para pelaku industri untuk terus berinovasi ya. Kegiatan yang informatif, menghibur dan juga relevan, ini juga dengan kebutuhan audiens ya, Sapa Budaya juga harus menjadi kunci dalam mempertahankan perhatian pendengar Sapa Budaya. Jadi dengan tingginya tingkat konsumsi konten audio untuk berbagai kebutuhan, suaranya nih kayaknya tampak akan terus menjadi salah satu bagian penting dalam ekosistem media masa kini ya. Jadi bukan hanya sekedar teman untuk mendengarkan musik ya, tapi juga menjadi momentum untuk mendapatkan informasi, belajar, berinteraksi dan juga terhubung dengan berbagai cerita dari berbagai penjuru Sapa Budaya. Nah itu ya Sapa Budaya, konten audio dan juga radio kian diminati masyarakat. Informasi juga Sapa Budaya dilansir dari portal RRI.co.id.

0: ketika saya mencari literasi atau sumber berita soal bagaimana dunia tahu Indonesia merdeka melalui siaran RRI, ada begitu banyak, Pak. Ada yang bilang siarannya di Malabar. Ada yang bilang siarannya di Hosokyoku tapi dipancarluaskan oleh Malabar. Ada yang bilang direkam atau disampaikan melalui dua bahasa. Ada juga yang bilang lima bahasa. Dan lain sebagainya. Saya ingin disclaimer dulu bahwa yang ingin saya tanyakan ke Pak Perdana adalah apa ya, informasi yang sesuai dengan apa yang diceritakan oleh ayahanda Anda. Ataupun mungkin literasi-literasi yang Bapak baca. Gimana sih, Pak, ceritanya kala itu versinya ayahanda Pak Perdana, Pak Sakti Alamsyah?
1: Saya memang beberapa kali mendapat cerita, baik yang langsung disampaikan oleh almarhum ayah saya, Sakti Alamsyah, maupun oleh ibu saya. Jadi memang Sakti Alamsyah itu beberapa kali mengisahkan kepada saya bagaimana beliau membacakan teks proklamasi yang kemudian disiarkan oleh ketika itu Radio Hosokyoku namanya.
0: Oh, jadi Hosokyoku, menurut versinya Pak Sakti, di Jalan Tegalga.
1: Di Jalan Tegalga, Bandung. Tapi yang membuat dia punya nilai lebih, karena siaran itu kemudian dikuatkan oleh pemancar-pemancar besar yang ketika itu basisnya ada di Malabar di sini. Dan itulah faktor yang menyebabkan siaran itu didengar di bagian-bagian lain di dunia.
2: Inilah Radio Bandung, siaran Radio Republik Indonesia, dengan pemancar-pemancarnya yang beriak gelombang 109, 45, 31, 25, 20, dan 16 meter yang akan segera menyiarkan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

Stay tuned dari Derai dan juga Faris Adam di pagi hari ini yang menemani aktivitas pagi sama budaya di pagi hari ini ya. Semangat juga untuk semuanya yang melakukan atau punya aktivitas di pagi hari ini ya sama budaya. Dan selalu hati-hati juga dalam berkendara. Jangan lupa juga untuk pengendara roda 2 ya, pakai helm depan, helm belakang, surat-surat kelengkapan dibawa gitu ya sama budaya. Dan juga di pagi hari ini sama budaya di pukul 7.32 waktu Nusa Timur masih di seputar Sapeke Raha di pagi hari ini. Tentunya saya juga akan memberikan informasi buat Sapa Budaya. Jangan pindah frekuensi, tetap bersama dengan Torang di 95,1 Pro 4.

di baju biru dari Angel Bad Rap dan juga Edgar Kalengki Sabudaya di pagi hari ini yang baru saja didengarkan juga ya Sabudaya. Dan informasi di pagi hari ini juga sama Budaya, ini tuh salah satu informasi ya Sabudaya. Buah tuh merupakan salah satu makanan yang penting untuk orang memenuhi kebutuhan vitamin, orang pakai kebutuhan mineral, serat, sampai juga nutrisi-nutrisi untuk orang tubuh sama Budaya. Namun kalau dalam untuk orang konsumsi sama Budaya, seringkali kan orang pilih antara makan buah itu secara langsung atau orang bikin jus gitu ya sama Budaya. Jadi kalau orang konsumsi buah secara langsung itu bisa bikin kandungan serat dalam buah itu tetap terjaga, terutama jika kalau orang buah yang orang makan itu bersama bagian yang memang aman untuk dikonsumsi ya. Jadi serat juga terbuat dari ini juga bisa membantu memberikan rasa kenyang yang lebih lama sekaligus bisa mendukung orang pe kesehatan sistem pencernaan. Sementara itu kalau orang mengolah buah kayak bikin jus sama Budaya atau smoothies mungkin bisa ya sama Budaya. Ini juga menjadi pilihan yang praktis bagi orang yang memang ingin mengkonsumsi buah dengan cara yang berbeda gitu ya Sabudaya. Tapi proses membuat jus juga bisa merubah struktur buah, dan ada di beberapa cara pengolahan bisa mengurangi sebagian kandungan seratnya Sabudaya. Hal lain yang memang perlu kita perhatikan gitu ya sama Budaya itu tuh bahan tambahan dalam jus kayak umpama gula, susu kental manis, sirup atau pemanis lainnya sama Budaya. Jadi penambahan bahan tersebut juga meningkatkan jumlah gula dan kalori, sehingga jus buah tuh bisa yang awalnya dia sehat, nah justru nih sekurang baik kalau orang konsumsi secara berlebihan sama Budaya. Jadi karena itu kalau memang sama Budaya ingin memperoleh manfaat secara lebih optimal, bisa konsumsi buah langsung gitu ya sama Budaya, buah utuh begitu. Sedangkan kalau jus tanpa tambahan gula juga bisa menjadi alternatif ketika kalau memang sahabat Budaya lagi pengen minum berbahan buah yang praktis gitu sahabat Budaya. Nah, masyarakat juga dianjurkan untuk mengkonsumsi buah secara beragam jenis dan juga pewarna ya, agar bisa orang dapat berbagai macam nutrisi sahabat Budaya. Dan yang tak kalah penting juga, orang harus perhatikan jumlah kalori dan harus menghindari hindari kalau orang bikin jus itu dengan banyak tambahan gula ya sahabat Budaya. Bisa orang ganti dengan air putih juga. Jadi sahabat Budaya bisa makan secara langsung maupun konsumsi dalam bentuk jus sama-sama bisa menjadi bagian dari pola makan yang sehat. Namun kalau untuk mau mendapatkan depo serat yang lebih banyak, itu harus kasih hindar tuh asupan-asupan gula berlebih, susu kental manis yang lebih, susu cair yang lebih, harus hindari gitu ya sahabat Budaya. Jadi paling bagus ya buah utuh ya tanpa tambahan pemanis tetap menjadi pilihan yang direkomendasi sahabat Budaya. Dan memang ada beberapa buah yang gulanya tinggi gitu ya sahabat Budaya. Jadi mungkin bisa makan seminggu sekali atau sebulan sekali gitu ya, kayak durian, ada mangga gitu sahabat Budaya. Itu kandungan gulanya agak tinggi. Kalau memang orang mau makan yang tiap hari, apel bagus, pir, semangka, melon, pepaya bagus juga tuh sahabat Budaya. Dan itu sama informasi di pagi hari ini ya, informasi mengenai dengan lebih baik makan buah langsung atau di jus sama Budaya. Di pagi hari ini juga di pukul 7.44 waktu Jawa Timur di seputaran Kiara Hasri juga masih mengadakan lagu-lagu hiburan buat sama Budaya di pagi hari ini.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Baik, saudara, di pukul 7:54 waktu Jawa Timur, saatnya untuk Sri Bataba dulu ya. Dari program Sapa Keraha di pagi hari ini, Sapa Budaya. Nanti terima kasih udah lagi di program Sapa Keraha edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
4: Pro 4 Ternate, suara budaya Keraha.

Selama budaya, Polres Kepulauan Sula menerima kunjungan dari panitia pelaksanaan turnamen sepak bola KONI Sula Cup U12 tahun 2026 dalam rangka membahas kesiapan pelaksanaan turnamen sekaligus koordinasi terkait aspek keamanan dan kelancaran kegiatan Selasa kemarin 8 September 2026. Kunjungan yang berlangsung sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Timur tersebut diterima langsung Kabak Ops Polres Kepulauan Sula, AKP Ruslan Nutia, bertempat di lobi Mapolres Kepulauan Sula. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah hal dibahas, mulai dari administrasi dan perizinan, penggunaan lapangan, sarana dan prasarana, penggunaan wasit, kesiapan tim medis dan ambulans, hingga pengamanan selama pelaksanaan turnamen. Ketua Panitia KONI Sula Cup U12 Rahmat Gailea menyampaikan bahwa turnamen yang akan direncanakan mulai dilaksanakan pada 19 September 2026 dengan total 50 tim yang terbagi dalam 4 zona. Zona 1 Kecamatan Sulawesi Tengah diikuti 3 tim, Zona 2 Kecamatan Sanana sebanyak 27 tim, Zona 3 Kecamatan Mangoli Timur sebanyak 3 tim, dan Zona 4 Kecamatan Mangoli Utara sebanyak 17 tim. Untuk Zona 1 dan Zona 3 akan bertanding di Zona 2 yang dipusatkan di Sanana termasuk menggunakan lapangan Polres Kepulauan Sula. Sementara untuk Zona 4 akan dilaksanakan di Falabi Cahaya di Kecamatan Mangoli Utara yang sekaligus menjadi lokasi pelaksanaan babak final. Kabak Ops Polres Kepulauan Sula, AKP Ruslan Lutia menyampaikan penghargaan kepada panitia yang sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian sejak tahap persiapan kegiatan. Sekian kabar kira pukul 8 waktu Indonesia Timur, saya Sri Anugrah, sampaikan syukur dovo-dovo.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
3: Cerita Pagi di Pro 4 FM Ternate.
4: Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur, dufu.

0: anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam.
2: Ayah.
0: Nay, Nayla, maafkan ayah, Nay.
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
4: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
5: Baik, sahabat dari pukul 8:13 waktu Satu Timur, Abah Cerita Pagi juga hadir di pagi hari ini buat sahabat budaya ya. Hadir sampai di jam 10 waktu Indonesia Timur. Dan juga untuk mengawali terang punya Abah Cerita Pagi, sahabat budaya Sri ada informasi mengenai dengan manfaat hangatnya matahari pagi untuk terang pakai kesehatan ya, sahabat budaya. Jadi menikmati hangatnya sinar matahari pagi, sahabat budaya, itu tuh bukan sekedar membuat tubuh kita tuh terasa nyaman ya, tapi paparan sinar matahari yang cukup bisa memberikan sejumlah manfaat bagi terampai kesehatan. Salah satunya bisa membantu ya sabudaya terampai tubuh ini memproduksi vitamin D secara alami. Jadi vitamin D juga sabudaya punya peran penting ya untuk membantu kita orang pada tubuh tuh menyerap kalsium dan juga fosfor. Jadi kedua mineral ini tuh dibutuhkan untuk menjaga kekuatan tulang, terampai kekuatan gigi, otot agar tetap sehat. Nah, selain mendukung kesehatan tulang, paparan sinar matahari yang cukup juga membantu menjaga daya tahan tubuh. Sinar matahari pagi juga dikaitkan dengan produksi serotonin, hormon ya yang berperan dalam menjaga suasana hati dan membantu tubuh tuh merasa lebih tenang sama budaya. Dan paparan cahaya matahari juga bisa membantu memperbaiki kualitas tidur pada malam hari. Jadi karena itu meluangkan waktu sejenak di luar ruangan pada pagi hari juga menjadi salah satu kebiasaan sederhana untuk mendukung pola hidup yang lebih sehat sahabat budaya. Jadi meski punya manfaat, bukan berarti kayak orang tuh semakin lama kanal nih sinar matahari terang semakin baik untuk tubuh tarhadia sahabat budaya. Jadi paparan sinar ultraviolet secara berlebihan juga bisa meningkatkan resiko kerusakan kulit ya, sehingga DP waktu itu DP durasi berjemur juga perlu diperhatikan sahabat budaya. Dan juga sahabat budaya, orang tuh bisa berjemur sekitar 5-15 menit ya, 2-3 kali dalam 1 minggu sahabat budaya. Disarankan juga paling penting nih sahabat budaya, mataharinya tuh sebelum jam 10 pagi. Karena kalau so lewat dari jam 10, orang yang ada anges sayang. Jadi kebutuhan setiap orang juga berbeda ya sahabat budaya. Sehingga kalau mau mendapatkan sinar paparan matahari yang sesuai, sebaiknya mempertimbangkan kondisi kulit dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan bila sahabat budaya perlu juga. Jadi begitu ya sahabat budaya, dorang berjemur tuh 5-15 menit aja. Dan juga di waktu berjemur dibawa jam 10 pagi ya sahabat budaya, sekitar jam 7-8 gitu sahabat budaya paling bagus. Apalagi kok dorang kasih sama-sama dengan kayak berjalan pagi gitu ya sahabat budaya, atau pokoknya di sekitaran komplek rumah gitu sahabat budaya. Kalau memang ada waktu bisa ditampak olahraga juga kayak di Salero gitu ya sahabat budaya, Taman Nukila, di perikanan juga banyak tuh yang olahraga juga sahabat budaya. Dan ini ya sahabat budaya, semoga informasinya juga bisa bermanfaat buat sahabat budaya, dan dorang juga bisa terapkan di rumah ya sahabat budaya, di dorang pendiri masing-masing. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat sahabat budaya, bisa menghibur ruang dengar sahabat budaya juga ya di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

95,1 Prima Ternate, suara budaya Kiaraha. Masih di seputar cerita pagi juga ya, sampai di pagi hari ini. Dan jangan lupa juga kalau siarannya Prompat juga bisa Sapa Budaya dengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id. Berbagai informasi juga masih terang hadirkan buat Sapa Budaya di pagi hari ini, dengan lagu-lagu hiburan juga masih terang putar juga buat Sapa Budaya di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prompat Ternate.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managimboi budaya, ino ise prora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau mengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC

0: kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.